RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Kesal.
1: Udah, daripada kamu galau terus, mumpung lagi di pantai, tulis deh kekesalan kamu. Masukin botol, terus buang deh ke laut. Biar hanyut tuh kekesalannya di bawah ombak.
0: Emang bisa ya?
2: Oh, iya bisa. Bisa ngotorin laut.
3: Oh no.
2: Lagian percaya aja sama omongannya si Nani. Ya kalau semua orang galaunya itu kayak kamu buang botol ke laut, ya bakal kotor lah lautnya. Padahal laut itu kan harusnya kita jaga ekosistem dan kebersihannya. Karena laut itu juga bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai nanti giliran lautnya yang malah galau, terus bakalan ngelempar air ke darat untuk curhatannya gara-gara udah kita rusak.
0: Ih, serem amat. Ya udah deh, aku mau teriak aja.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persahabatan antara negara.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Jangan main api di tempat situ, nak.
1: Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ini anak.
2: Banyak. Ini om mengganggu ada pek.
1: Ini anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026. Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persahabatan antara negara.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin dan kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.
1: Alright, okay. Okay. One.

0: beyond your own.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

kancing tertua ditemukan di situs arkeologi kebudayaan Lembah Indus di Mohenjo-Daro. Kancing tersebut dibuat dari cangkang kerang bergelombang dan diperkirakan berusia sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persahabatan antara negara.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Tahukah Anda, menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh? Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak lagi.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026. Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persahabatan antara negara.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

dan langsung menekan pertahanan Senegal sejak laga. Senegal yang dipimpin mantan pemain Liverpool, Sadio Mane, tetap mampu memberikan perlawanan melalui serangan balik berbahaya. Babak pertama berlangsung ketat karena kedua tim sama-sama kesulitan mencetak gol. Memasuki babak kedua, Prancis mulai meningkatkan intensitas serangan untuk mencari gol pembuka. Upaya tersebut akhirnya membuahkan hasil melalui pemain Real Madrid Kylian Mbappe pada menit ke-66. Prancis kemudian menambah keunggulan melalui gol Bradley Barcola pada menit ke-82. Namun Prancis kembali memastikan kemenangan melalui gol kedua Mbappe dan pada menit ke-97 skor akhir 3-1 untuk Prancis bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Gol beruntun Norwegia bikin Irak tak berdaya. Timnas Irak melawan Norwegia fase grup 1 Piala Dunia FIFA 2026 berlangsung dengan tempo tinggi. Sejak awal pertandingan, Norwegia tampil lebih efektif dalam memanfaatkan peluang sepanjang pertandingan. Di hari Rabu 17 Juni 2026, Erling Haaland membuka keunggulan pada menit ke-29 melalui penyelesaian cepat di dalam kotak penalti. Gol tersebut membuat Norwegia bermain lebih percaya diri menghadapi tekanan Irak. Irak sempat membalas melalui Ayen Hussein pada menit ke-39 dengan sundulan memanfaatkan situasi bola mati. Gol tersebut sempat membuat pertandingan kembali, namun Norwegia kembali unggul melalui gol kedua Erling Haaland pada menit ke-43. Kesalahan lini belakang Irak berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh penyerang Norwegia tersebut. Memasuki babak kedua, Irak melalui pergantian pemain pada menit ke-59 untuk meningkatkan daya serang. Sidan Iqbal dimasukkan untuk menambah kreativitas di lini tengah. Norwegia merespon dengan pergantian menit pada menit ke-73 untuk menjaga intensitas permainan. Beberapa pemain seperti Antonio Nusa dan Alexander Solo ditarik keluar untuk penyegaran tim. Irak juga melakukan pergantian pemain pada menit yang sama. Leo Ostigar mencetak gol pada menit ke-76 melalui skema bola mati. Gol tersebut

0: Media. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Oke, teman Prodo, itu aplikasi RRI Digital ya. Dan tentunya kamu yang ingin mendengarkan RRI di mana saja bisa ya, lewat RRI Digital. Tinggal install aja dari aplikasi di HP kamu ya, dari Android ataupun dari Play Store atau App Store ya. Kamu bisa download, terus kamu tinggal install dan buka, bisa ya. Tinggal kamu pilih daerah mana yang kamu ingin dengarkan, bisa ya teman berdua. Oke teman berdua, di siang hari ini tentunya menemani teman berdua dengan musik dan juga informasi nantinya. Dan tentunya ini sedang berlangsung juga ya teman berdua, Argentina nih teman berdua. Jadi Argentina saat ini lagi bermain ya, sementara bermain nih teman berdua. Argentina melawan apa nih teman berdua? Jadi kamu yang mungkin punya tim favorit ya, Argentina dan Aljazair ya teman berdua. Jadi mungkin kamu punya tim yang tentunya sementara bermain ya, silakan dukung ya teman berdua. Semoga tim kamu atau negara yang kamu pilih nih lagi mulai ya, semoga nanti bisa menang atau seperti bagaimana ya. Yang pastinya kamu jangan lupa mendukung ya guys, alias menonton teman berdua. Dan juga kamu bisa dengarkan ya di Pro 1 RRI Wamena ya. Mungkin dengar saja ya, bisa ya teman berdua.

0: Oke, teman berdua masih di santai siang ya sampai nanti jam 3 sore. Dan bagaimana nih semangat aktivitas kamu di hari Rabu ini? Semoga ya semangat selalu. Dan tentunya menemani siang kamu di saat ini yang mau request lagu yang menemani suasana siang kamu yang cukup panas, silakan ya teman berdua. Jadi kamu mau pilih lagu dari mancanegara atau lagu Indonesia? Langsung nih teman Pro 2 bisa langsung aja di WA-nya Pro 2 di 0811482842. Jadi bisa kirimkan WA kamu atau SMS kamu ya, dan mau pilih lagu yang mana yang ingin saya putarkan ya teman Pro 2. Langsung saja dikaskan ya teman Pro 2. Jadi nanti sampai jam 12 ya untuk request lagu teman Pro 2 di siang hari ini ya. Jadi bantu hitlist lagu ya di Pro 2. Langsung aja nih teman Pro 2 bisa WA saja di 0811482842 sampai jam 12 nih teman Pro 2.
1: Masih ingat dengan suara khas yang satu ini? Yap, ini adalah suara khas sandal bakiak. Kamu tahu nggak sih kalau sandal bakiak adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang unik? Bakiak yang juga dikenal dengan sebutan klompen di beberapa daerah terbuat dari kayu dan umumnya memiliki desain sederhana. Meskipun terkesan tradisional, bakiak pernah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Bakiak pertama kali dikenal di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Desainnya yang terbuat dari kayu dan tali sederhana membuatnya tahan lama dan cocok untuk aktivitas di luar ruangan. Meski terlihat sederhana, bakiak menyimpan filosofi gotong royong, kerjasama, dan ketekunan terutama dalam permainan tradisional yang menggunakan sandal ini. Sekarang, bakiak bukan hanya sekedar alas kaki, tapi juga simbol budaya Indonesia yang penuh makna. Nah, kapan terakhir kali kamu menggunakan bakiak?

0: donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

0: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?
1: Stop overthinking. Karena overthinking dapat mencegah berpikir positif dan produktif. Bisa mempengaruhi pola tidur dan nafsu makan. Mengurangi rasa percaya diri, bahkan memicu kecemasan dan depresi. Atasi overthinking dengan kurangi penggunaan media sosial yang memicu terjadinya overthinking.
2: Iya, teman Pro 2 masih mana-mana teman Pro 2 di santai siangnya Pro 2. Dan masih di jalur hitlist Pro 2 ya, di requestan. Buat teman Pro 2 yang mau gabung, yang mau request lagu, langsung aja nih 0811 48 28 42.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Ah, jangan! Jangan dipegang! Tidak!
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung

Oke, teman Brodo ya, Kosupig ya, ini kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia ya, kamu sudah pergi ya teman Brodo. Ini lebih ke Indonesia Timur ya teman Brodo. Ini lagu dari Timur Soul Project ya teman Brodo. Waduh, ini ibaratnya tuh kamu sudah pergi, saya sudah berusaha mencari, tapi waduh, memang sakit ya teman Brodo. Berharap, tapi ya kalau sudah pergi mau seperti apa teman Brodo ya, guys. Sedih ya. Oke teman Brodo, masih di jalur request sana tuh lagu-lagu yang kamu mau dengarkan terus mau diputarkan di Pro 2. Silakan ya teman Pro 2. Oke teman Brodo, ini sambil tunggu-tunggu kamu berpartisipasi, kita membahas seputar buah ya teman Pro 2. Apakah kamu suka makan buah di malam hari teman Pro 2? Nah, ini yang jadi pertanyaannya nih, apakah makan buah pada malam hari aman, wise? Ini manfaat dan tipsnya ya teman berdua. Jadi makan buah pada malam hari dapat memberikan manfaat atau menimbulkan dampak tertentu, tergantung cara menikmatinya bagi tubuh kita ya. Karena itu penting untuk memperhatikan beberapa hal sebelum mengkonsumsi buah agar manfaatnya tetap terasa dengan baik setiap malam. Nah, buah dikenal sebagai sumber vitamin dan mineral ya, yang dapat membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Nah, apa yang terjadi saat makan buah pada malam hari? Nah, buah umumnya akan dikonsumsi pada malam hari dan tidak selalu menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan tubuh secara umum. Berbeda dengan makan pedas, berlemak yang dapat memperlambat pencernaan serta memicu gangguan saat tidur seperti perut kembung. Jadi buah cenderung rendah lemak dan gula sehingga ringan dicerna tubuh ketika malam tiba untuk mendukung kenyamanan pencernaan. Nah, jadi mengkonsumsi buah tertentu pada malam hari juga dapat menimbulkan kualitas tidur secara alami dengan mendukung pembentukan melatonin ya teman berdua. Nah, cara aman mengkonsumsi buah pada malam hari, sebaiknya konsumsi buah dalam jumlah secukupnya ya, sekitar 1 hingga 2 porsi agar tubuh tetap merasa nyaman. Pilih buah yang mudah dicerna seperti pisang dan pepaya sehingga tidak membebani sistem pencernaan saat malam ya. Jadi hindari buah olahan seperti permen, jus kemasan atau buah kalengan karena umumnya tinggi gula dan adiktif ya teman berdua. Jadi pada dasarnya buah aman dikonsumsi oleh hampir semua orang pada berbagai waktu, termasuk malam hari yang pastinya dengan bijak ya teman berdua. Jadi seperti itu ya teman berdua, jadi aman ya ketika konsumsi buah di malam hari teman berdua. Dan tentunya buat teman berdua yang mau gabung, yang mau request lagu, langsung aja 0811 482842. Masih sampai nanti jam 12.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Piala Dunia itu selalu punya cerita seru. Nggak cuma soal gol atau drama di lapangan, tapi juga tentang pemain muda yang berani nunjukin skill di level paling tinggi. Bayangin aja, sebelum genap berusia 18 tahun, mereka udah dipercaya bela negaranya di turnamen terbesar sepak bola dunia. Dari Femi Opabunmi, Samuel Eto'o, sampai Norman Whiteside yang sampai sekarang pegang rekor pemain termuda di Piala Dunia, usia muda sama sekali nggak bikin mereka kalah saing sama pemain top dunia. Mereka malah bikin kita semua terpukau dengan keberanian dan talenta mereka. Nah, buat Piala Dunia 2026 nanti, siapa nih kira-kira yang bakal muncul dan bikin sejarah baru? Apakah ada bintang muda yang bakal pecahin rekor itu? Kita tunggu aja ya aksi mereka di lapangan hijau pas

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin dan kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

0: You are listening
1: Teman Terbaik Kamu
0: Bro 2 Wamena
2: Teman Terbaik Kamu
3: Bro 2 Wamena Teman Terbaik Kamu ya. Masih di FM 96,3 MHz Teman Bro 2. Dan tentunya masih menemani Teman Bro 2 di jalur hitlist Bro 2 ya, atau requestan lagu di siang ini ya, santai siangnya Bro 2 sampai nanti jam 12 Teman Bro 2. Oke Teman Bro 2, dan masih tunggu ya partisipasi dari Teman Bro 2 yang mau gabung, langsung aja nih digaskan ya Teman Bro 2. Oke Teman Bro 2, ini ada partisipasi ya Teman Bro 2 dari Zulia ya. Oke. Selamat siang Kak, mau request lagu ya. Katanya mau request lagu judulnya Remuk ya, dari Anggi Calvano. Oke siap, nanti diputarkan ya. Katanya buat penyiarnya semangat selalu. Oke siap. Oke, sebelum kita lanjut, ini buat kamu nih Teman Pro 2. Apakah kamu ada yang punya kebiasaan ganggu tidur begitu ya Teman Pro 2 ya? Jadi kebiasaan yang ganggu kamu tidur ya Teman Bro 2. Mungkin di malam hari kamu tidak bisa tidur karena terganggu karena ada beberapa hal, guys. Jadi istilahnya ini Raven bedtime ya. Raven bedtime procrastination ya Teman Bro 2. Jadi kebiasaan yang ganggu tidur. Jadi rasa lelah setelah menjalani aktivitas padat seharian kadang membuat seseorang menunda waktu tidur demi hiburan pribadi. Jadi kebiasaan ini dikenal sebagai Raven Bedtime Procrastination dan sebaiknya tidak diabaikan karena dapat mempengaruhi kesehatan tubuh. Nah, jika pernah melakukan kebiasaan-kebiasaan tersebut, mungkin kamu sedang mengalami fenomena yang disebut Raven Bedtime Procrastination. Restination yang semakin dikenal. Istilah ini menggambarkan kebiasaan menunda waktu tidur demi menikmati momen santai adalah atau setelah menjalani aktivitas yang terasa sangat melelahkan. Nah, ini begadang mungkin yang lebih kita pahami biasanya Teman Bro 2, walaupun sudah capek tapi masih tetap ya lakukan aktivitas. Nah, kondisi ini sering dialami pekerja dengan tekanan tinggi serta jam kerja panjang yang menyita banyak waktu dalam keseharian. Namun remaja dengan aktivitas padat juga dapat mengalaminya karena waktu luang mereka semakin terasa sangat singkat setiap harinya. Jadi efek bedtime procrastination kerap berawal dari kebiasaan membuka media sosial sebelum waktu tidur setiap malam untuk mencari hiburan. Awalnya hanya beberapa menit, tetapi kebiasaan itu dapat berlanjut berjam-jam hingga mengurangi waktu istirahat dan membuat tubuh kelelahan. Jadi apa akibat dari refet bedtime procrastination? Jadi kurang tidur akibat refet bedtime procrastination dapat memicu rasa lelah, kantuk, sulit fokus, dan emosi lebih sensitif. Jadi kondisi tersebut juga dapat mengganggu kemampuan berpikir, mengambil keputusan, serta menjalani aktivitas dan pekerjaan keesokan harinya. Nah, jika terus dilakukan, kebiasaan menunda tidur dapat menyebabkan tubuh mengalami kekurangan waktu istirahat dalam jangka panjang. Jadi kurang tidur berkepanjangan diketahui dapat meningkatkan resiko penyakit jantung, diabetes, obesitas, gangguan hormonal, hingga depresi ya Teman Pro 2. Nah, cara mengurangi kebiasaan refet bedtime procrastination. Jika kebiasaan ini mulai mengganggu, ada beberapa langkah sederhana yang dapat dicoba untuk menguranginya. Bisakah tidur dan bangun pada jam yang sama setiap hari, termasuk saat akhir pekan atau hari libur. Jadi kurangi penggunaan ponsel atau perangkat elektronik setidaknya 30 menit hingga 1 jam sebelum waktu tidur. Kamu juga bisa melakukan relaksasi ringan dengan atau seperti membaca buku, meditasi atau peregangan agar tubuh lebih rileks. Jadi hindari konsumsi makanan dan minuman berkafein pada sore atau malam hari agar tidur tidak mudah terganggu. Nah, itu ya Teman Pro 2. Jadi kamu mungkin yang punya masalah refect bedtime procrastination ini, ya mungkin kurang-kurang ya, mungkin ya seperti tadi yang sudah dijelaskan ya, sudah saya bagikan ya tadi ya. Semoga saja buat kamu yang mengalami ini bisa mengurangi ya. jangan sampai berdampak pada diri kamu sendiri. Nanti tiba-tiba tipes lagi. Maksudnya sakit deh, sakit tipes ya. Wah, itu kan karena kurang tidur ya teman Pro 2. Jadi usahakan jangan sampai kurang tidur ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, yang pastinya ini buat kamu yang mau gabung langsung aja ya 0811 48 28 42.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak nggak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil, rumah terasa lebih damai.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream, sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Oke, teman Pro 2 masih di santai siangnya Pro 2 di jalur requestan ya. Masih ada 26 menit lagi teman Pro 2 untuk requestan ya teman Pro 2. Tadi sudah ada yang bergabung dan yang mau gabung lagi silakan ya teman Pro 2. Dan teman Pro 2 mungkin siang hari ini ya kamu lagi nonton Piala Dunia antara Argentina dan juga Aljazair ya teman Pro 2. Ini sudah memasuki babak kedua ya. Jadi dengan skor 2-0 ya teman berdua, yang tentunya dicetak oleh Lionel Messi di menit ke-17 dan juga di babak kedua Lionel Messi lagi ya mencetak gol lagi. Messi mencetak gol lagi di menit ke-60 ya. Wah, luar biasa sekali ya teman berdua. Jadi untuk sementara ya, sementara nih teman berdua, Argentina unggul ya teman berdua dengan 2 gol ya teman berdua. Sementara Aljazair masih 0 ya teman berdua. Jadi buat teman berdua juga yang mungkin tidak sempat nonton, nah ini sekedar informasi juga buat kamu dan yang lagi nonton di siang hari ini. Ya semangat selalu ya, semoga ya kamu pendukung Argentina ya bangga lah ya teman berdua.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu nggak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi nggak teliti. Nggak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepat cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah nggak kehitung, Pak. Yang masih hidup banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga dekat sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Saya Nutu Narkoba.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
1: Kenapa emang?
0: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
1: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
0: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke teman berdua, dan sampai di sini ya kebersamaan kita untuk pilih lagu ya teman berdua, dan selanjutnya menemani teman berdua di KT UMKM ya teman berdua. Nah kali ini kita akan dengarkan tentang salah satu petani yang tentunya bergerak juga di UMKM, petani kopi ya teman berdua. Dan ini lebih khususnya kopi Lanija ya. Jadi ini tentang pemrosesan ya. Jadi proses bagaimana bisa mendapatkan kopi dan selanjutnya dijual seperti apa. Nah ini penjelasannya ya teman berdua. Dan tentunya akan menemani teman berdua di KT UMKM sampai nanti jam 1 ya atau jam 13 teman berdua. Langsung ya kita dengarkan teman berdua.

Nama saya Moses Jigi Balom, saya berasal dari Kabupaten Lanijaya, Distrik Tiom, Kelurahan Bokon. Saya di sini sebagai petani kopi. Kopi ini sudah ditanam pada tahun 1985. Bibitnya dibawa oleh ada misionaris dan ada dari pemerintahan, yaitu BPPT, dibawa bibit ke Kabupaten Lanijaya. Jadi jenis kopi yang ada di kebun saya adalah Arabica. Dan dalam Arabica ada dua jenis pohon, yaitu Linies dan Kartika. Dan di kebun ini juga kami selalu dalam pembersihan kebun, perawatan kebun yang belum berbuah dengan baik, kami pruning. Jadi perawatan itu selalu kami lakukan di setiap hari aktivitas kita, karena pembersihan itu sangat penting buat kita punya pertumbuhan kopi. Selain kopi yang ada di kebun kita yang lama, kami juga pun ada membuat kokeran kopi pembibitan baru. Nah, pembibitan baru ini kami koker itu biasanya selama 3-4 bulan, baru kami pindahkan ke setiap lahan kosong yang kami membutuhkan untuk menanam kopi. Bukan di sisi di kokeran saja, tapi kita juga setiap tanaman kopi itu yang berbuah yang sudah lama, berbuah bijinya jatuh di bawah tanah, kami pun ambil yang sudah tumbuh tinggi, dibertumbuh dengan sendiri, kami ambil, kami juga bisa pindahkan langsung tanpa koker. Setelah kami melakukan pembersihan, kami pun melakukan proses panen. Dalam satu tahun, kita melakukan proses 3 tahap. Dan tahap pertama, kami melakukan proses panen di bulan Mei. Itu adalah proses panen besar. Biji kopi yang kita menghasilkan adalah 220 kilo sampai 230 kilo, green bean. Dan di tahap kedua, kami pun melakukan panen, menghasilkan kopi 200 kilo sampai 290 kilo. Itu di bulan Oktober. Dan semakin turun kita panen sisa dari kebun pohon kopi yang ada, kami melakukan panen menghasilkan di bulan Desember 140 sampai 150 kilo green bean yang kami dapat. Setelah proses panen, pengelolaan kopi dapat kita lakukan dengan 3 metode. Metode pertama, kami lakukan dengan pulos. Dari setelah kami panen dari kebun, kami bawa langsung kasih masuk di mesin pulper. Setelah kami pisahkan biji dengan kulit, kami rendamkan kopi itu di tong yang kita sudah sediakan selama 36 jam. Setelah 36 jam, kami cuci dengan air yang bersih. Setelah cuci dengan air yang bersih, kami bawa masuk ke dum penjemuran yang kami sediakan. Penjemuran selama 14 hari. Metode kedua yang kami lakukan yaitu honey process. Kami setelah panen cherry dari kebun, kami bawa masuk di pulper. Setelah dari pulper, kita pisahkan cherry dan biji. Setelah proses itu kami lakukan, kami bawa langsung simpang di tong selama 3 hari. Setelah 3 hari kami tidak mencuci, tapi dengan getahnya kami langsung jemur. Karena itu fermentasi yang kami lakukan adalah fermentasi untuk honey process. Metode ketiga yang kami lakukan adalah natural. Setelah kami panen kopi dari kebun, cherry-nya kami simpang di dalam plastik grain pot selama 3 hari. Setelah beres fermentasi selama 3 hari, kami menjemurkan di dum penjemuran lebih dari 3 minggu. Karena proses ini kenapa bisa panjang? Karena banyak kadar air dalam kulit cherry yang kami jemurkan. Setelah proses penjemuran kami lakukan, kopi gaba kita kupas di dalam mesin puler untuk mendapatkan kopi green bean. Setelah proses puler kita mendapatkan green bean, kita sortasi antara kopi baik dan kopi yang tidak baik, kita memisahkan. Setelah kami memisahkan, kami akan proses penggorengan atau roasting. Setelah penggorengan selama kita lakukan, kami menyimpang untuk mendapatkan aroma
selama 7-14 hari. Setelah itu, kami melakukan packaging. Packaging yang kami lakukan di sana ada 200 gram, 500 gram, dan 1 kilo. Kebun kopi saya berada di ketinggian 2400 mdpl, sehingga menghasilkan aroma yang khas dan cita rasa yang unik.

Oke, teman Pro2, dan tentunya tadi kita sudah dengarkan ya bagaimana proses dari kopi ya, dari awal sampai bisa diminum seperti apa. Tadi sudah kita dengarkan ya dari UMKM, dari petani kopi, dari Lani Jaya, teman Pro2. Oke, teman Pro2 masih menemani teman Pro2 sampai nanti jam 13 tentunya.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh. Bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik.

0: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
1: Kenapa emang?
0: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
1: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
0: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827. Dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

Oke, teman Pro 2 masih di Pro 2 teman terbaik kamu di siang hari ini yang pastinya sudah jam 12 ya teman Pro 2. Jangan lupa untuk makan siang juga tentunya ya, aktivitas kamu, tapi jangan lupa untuk aktivitas tapi jangan lupa untuk makan siang juga ya teman Pro 2, supaya kamu tetap semangat untuk melakukan aktivitas kamu di hari ini ya teman Pro 2.

Sahabat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak lagi.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bentar, Mi.
1: Nih. Ngapain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih, di area di New.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macem-macem. Kalau sekarang kan COVID-nya banyak.

Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti
1: Oke, Taman Pro 2 masih menemani Taman Pro 2 dan selanjutnya hadir menemani Taman Pro 2 dengan informasi putar dunia olahraga sampai nanti jam 14 atau jam 2 siang Taman Pro 2. Tapi sebelumnya kita nikmati dulu ya. Kok nikmati ya? Kita dengarkan beberapa musik-musik yang tentunya akan saya hadirkan menemani suasana siang Taman Pro 2.

Akhir-akhir ini istilah anak skena menjadi viral di media sosial, menunjukkan rasa ketertarikan seseorang terhadap musik tertentu. Bagi yang belum tahu, skena adalah bahasa gaul yang merupakan singkatan dari tiga kata, yaitu sua, cengkerama, kelana. Kata skena ini juga diyakini diambil dari bahasa Inggris yaitu scene, yang menjelaskan tentang suatu tempat kejadian. Dalam dunia musik, skena adalah tentang suatu circle, kultur lingkungan atau tempat terjadinya interaksi antara musisi dan penikmat musik sebagai suatu komunitas. Sayangnya, saat ini skena memiliki arti yang negatif karena dianggap sebagai sekumpulan pecinta musik yang mengkritik penikmat musik lainnya yang dianggap berbeda dengan mereka. Hingga

Piala Dunia itu selalu punya cerita seru. Gak cuma soal gol atau drama di lapangan, tapi juga tentang pemain muda yang berani nunjukin skill di level paling tinggi. Bayangin aja, sebelum genap berusia 18 tahun, mereka udah dipercaya bela negaranya di turnamen terbesar sepak bola dunia. Dari Femi Opabunmi, Samuel Eto'o, sampai Norman Whiteside yang sampai sekarang pegang rekor pemain termuda di Piala Dunia, usia muda sama sekali nggak bikin mereka kalah saing sama pemain top dunia. Mereka malah bikin kita semua terpukau dengan keberanian dan talenta mereka. Nah, buat Piala Dunia 2026 nanti, siapa nih kira-kira yang bakal muncul dan bikin sejarah baru? Apakah ada bintang muda yang bakal pecahin rekor itu? Kita tunggu aja ya aksi mereka di lapangan hijau, pasti

Musik itu punya cara unik ya buat bikin semua orang rasa terhubung tanpa peduli dari negara mana atau pakai bahasa apa. Hal itu yang bikin Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026, terasa begitu istimewa. Lagu ini mempertemukan talenta-talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan nuansa sepak bola. Di setiap nadanya, kita tuh diingetin kalau Piala Dunia bukan sekadar soal pertandingan, tapi juga tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan.

0: Boy, boy.
1: Apa Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy, parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?
1: Stop overthinking. Karena overthinking dapat mencegah berpikir positif dan produktif. Bisa mempengaruhi pola tidur dan nafsu makan. Mengurangi rasa percaya diri, bahkan memicu kecemasan dan depresi. Atasi overthinking dengan kurangi penggunaan media sosial yang memicu terjadinya overthinking.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kok tak pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: sis. Panas banget nih, istirahat dulu yuk.
1: Iya ya Lin, panas banget, bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, teman Pro 2 masih di Pro 2 teman terbaik kamu di menit ke 51 ya. Dan seperti tadi sudah saya sampaikan, kita di informasi seputar dunia olahraga. Kali ini kita akan membahas seputar Piala Dunia karena lagi sekarang tuh lagi heboh-hebohnya. Oke, dan ini kita akan membahas yang tadi sudah berlaga ya teman Pro 2. Ada dari Prancis. Jadi Mbappe singgung target ukir sejarah Piala Dunia 2026 usai Prancis bungkam Senegal ya teman Pro 2. Jadi timnas Prancis membuka grup 1 Piala Dunia 2026 dengan kemenangan fantastis 3-1 atas timnas Senegal. Kemenangan tersebut diraih Prancis di Stadion MetLife, New Jersey, Amerika Serikat hari Rabu hari ini ya, tanggal 17 Juni. Dalam kemenangan itu 2 gol Prancis diantaranya dicetak oleh Kylian Mbappe. Jadi merespon kemenangan itu, penyerang Real Madrid tersebut menyinggung target untuk mengukir sejarah di Piala Dunia 2026. Kemenangan 3-1 atas Senegal pada laga perdana Piala Dunia 2026 ini, Mbappe mengaku telah memberikan sedikit ketenangan pada timnya meski disadarinya tantangan berat untuk Prancis di Piala Dunia 2026 belum berakhir. Dalam meraih kesuksesan pada Piala Dunia 2026, Mbappe menyadari ketenangan adalah kunci utama. Dan masih seputar Piala Dunia ya teman Pro 2. Kali ini dari Argentina ya. Jadi Messi sementara buka keunggulan Argentina atas Aljazair ya teman Pro 2. Tadi kalau teman Pro 2 yang sudah nonton, Argentina unggul ya 3-0 atas Aljazair ya. Waduh, luar biasa ya teman Pro 2. Dan lanjut ya teman Pro 2. Timnas Argentina tampil menekan sejak menit-menit awal pertandingan pembuka grup J Piala Dunia 2026 melawan Aljazair. Pertandingan tersebut berlangsung di Kansas, Amerika Serikat hari ini ya teman Pro 2. Sejak peluit awal dibunyikan, Argentina tampil agresif dan menguasai jalannya pertandingan. Bahkan Lionel Messi sempat membobol gawang Aljazair pada menit pertama ya. Namun gol tersebut dianulir wasit karena posisi offside. Akan tetapi Aljazair tidak tinggal diam. 3 menit kemudian Fares Chabi berhasil menjebol gawang Argentina melalui sebuah penyelesaian di depan gawang. Sayangnya gol itu juga tidak disahkan oleh wasit, menyatakan Chabi berada dalam posisi offside. Argentina akhirnya memecah kebuntutan pada menit ke-17. Gol berawal dari umpan terobosan Rodrigo De Paul ke lini depan. Messi yang menerima bola langsung melepaskan tembakan keras dari depan area penalti. Bola meluncur ke sudut gawang Aljazair dan mengubah skor 1-0 untuk Argentina. Dan peluang terbaik Aljazair tercipta pada menit ke-41, sebuah tembakan dari kotak penalti memaksa kiper Emiliano Martinez melakukan penyelamatan gemilang. Namun lini pertahanan Argentina mampu mengantisipasi dengan baik hingga wasit meniup peluit akhir babak pertama. Skor tetap bertahan 1-0 untuk keunggulan Argentina berkat gol Lionel Messi pada menit ke-18. Dan selanjutnya di babak kedua, Argentina terus melakukan serangan dan di menit ke-76 Lionel Messi mencetak gol kedua dan di gol yang ketiga di menit ke-76. Dan dengan skor 3-0 ya Argentina untuk Aljazair teman Pro 2. Dan untuk sementara ini ya teman Pro 2, di grup J ada Austria dan juga Yordania sedang berlangsung ya teman Pro 2. Kira-kira dari dua tim ini mana yang menang ya, kita nantikan saja ya teman Pro 2.

0: 102,1 Prado FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Masih di Pro 2 teman terbaik kamu di siang hari ini ya, di menit kedua dari pukul 14. Dan kalau tadi di pukul 13 ya sampai pukul 14 di informasi putar dunia olahraga, kali ini kita di dunia hiburan ya teman Pro 2 sampai nanti jam 3 sore. Dan masih dengan musik dulu ya menemani suasana siang menjelang sore dengan musik dulu sebelum nanti kembali dengan informasi.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Gerard Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi

0: Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Bapak Budi.
0: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitik sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Ya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya.

Oke, teman Pro 2 masih di Pro 2 teman terbaik kamu di menit ke 25 ya, 2014. Dan langsung saja kita ke informasi putar dunia hiburan ya teman Pro 2. Informasi yang pertama ini terkait film Devarius ya teman Pro 2. Jadi ini salah satu artis Indonesia yang cukup membanggakan karena bisa berpartisipasi sampai di mancanegara ya teman Pro 2. Jadi Joe Taslim ya berburu sindikat perdagangan anak dalam Devarius. Jadi film aksi Devarius menghadirkan kisah penuh ketegangan dan emosi. Cerita ini mengangkat perjuangan seorang ayah menghadapi kejahatan terorganisasi. Jadi mengusung genre aksi, kriminal, dan thriller, film ini menawarkan pertarungan intens, kisah keluarga yang menyentuh menjadi kekuatan utama dalam ceritanya. Cerita berpusat pada Wang Wei, seorang ayah yang hidup sederhana. Kebahagiaannya hancur setelah putrinya Raini diculik sindikat perdagangan anak. Berbagai cara ditempuh Wang Wei untuk mencari bantuan dan keadilan, namun upayanya terhambat oleh situasi yang tidak berpihak kepadanya. Tak ingin menyerah, Wang Wei memilih mencari putrinya sendiri. Langkah tersebut membawanya ke jaringan kriminal yang sangat berbahaya. Pencariannya dipenuhi ancaman kekerasan dan berbagai rintangan mematikan ya teman Pro 2. Setiap petunjuk membuat dirinya semakin dekat kepada para pelaku. Dalam perjalanan itu, Wang Wei bertemu jurnalis investigasi bernama Navin. Tokoh tersebut diperankan aktor Indonesia Joe Taslim. Navin memiliki alasan pribadi untuk berburu sindikat tersebut. Istrinya menghilang misterius saat menyelidiki jaringan kejahatan yang sama. Keduanya kemudian bekerja sama mengungkap perdagangan manusia internasional. Mereka menghadapi kelompok bersenjata dalam serangkaian pertarungan bela diri brutal. Film ini disutradarai Kenji Tanigaki, sineas yang dikenal lewat karya laga ternama. Produksinya melibatkan kolaborasi kreatif lintas negara dari Asia. Deretan pemain meliputi Sing Miu, Joe Taslim yang Enyoi dan juga Yayan Runhian. Film ini juga dibintangi Jayanin, Brian Lee, Iwanaga serta sahabat Bon Hanakit. Jadi Devarius diproduseri tim kreatif Hong Kong bersama sejumlah mitra internasional. Dan film ini dijadwalkan tayang di Indonesia mulai tanggal 17 hari ini ya, Juni 2026. Oke teman Pro 2, kali itu tadi dari film ya, dunia perfilman. Kali ini dari dunia menyanyi ya, guys. Dunia nyanyi ya teman Pro 2. Jadi Joshua 17 akan sampaikan pesan bagi generasi muda di acara UNESCO Paris ya teman Pro 2. Fighting on our own together, sweet and sour, you and

Oke, teman Pro 2 lanjut ya, teman Pro 2. Jadi anggota grup K-pop Joshua dijadwalkan menghadiri acara UNESCO di Paris sebagai duta kehormatan pemuda UNESCO. Jadi perwakilan Seventeen, jadi bukan Seventeen Indonesia ya, tapi ini K-pop ya dari Korea. Seventeen tersebut akan menyampaikan pesan dukungan bagi generasi muda dunia dalam acara khusus. Jadi Playdis Entertainment mengumumkan Joshua akan mengikuti seremoni bertajuk UNESCO Seventeen Celebrasi Youth, Creativity, dan Well-being Together ya, Selasa 16 Juni kemarin ya teman berdua. Jadi kegiatan itu akan berlangsung pada 25 Juni waktu setempat di markas UNESCO di Paris, Prancis. Joshua hadir dalam kapasitasnya sebagai duta kehormatan pemuda UNESCO yang mewakili Seventeen pada acara tersebut. Agenda itu juga digelar untuk merayakan program dukungan pemuda global Going Together for Youth Creativity dan Well-being ya teman berdua. Melalui kesempatan tersebut, Joshua akan menyampaikan semangat dan dukungan kepada kalangan muda di berbagai negara ya teman Pro 2. Jadi seperti itu ya teman Pro 2.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kok tak pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu

0: Aduh, aus banget.
1: Oke, teman Pro2 masih di Pro2 teman terbaik kamu di siang hari ini ya teman Pro2, dan tentunya masih menemani teman Pro2 dengan musik-musik ya. Tadi sudah informasi, semoga saya dapat menemani suasana siang menjelang sore ya. Dan nanti sampai jam 3 ya kebersamaan kita di santai siangnya Pro2.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu nggak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi nggak teliti. Nggak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepat cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah nggak kehitung, Pak. Yang masih hidup banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.

0: baby.
1: Sini dulu.
2: Kenapa? Apa tuh?
1: Sini dulu, rapat dulu.
2: Gosip.
1: Ini tengok ini, ha.
2: Apa tuh?
1: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
2: Hah?
1: Siapa ya?
2: Hah? Masa sih?
1: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
2: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau?
3: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, we. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
1: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
2: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukan yang gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

Oke, teman berdua, dan tidak terasa ya kebersamaan kita di part yang kedua sampai di sini. Terima kasih untuk kebersamaan teman berdua. Kita akan berjumpa lagi di esok hari di sesi yang berbeda. Saya Megan Rupamit, selamat siang menjelang sore dan sampai jumpa.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.

0: di RRI News.
1: Mami, mami, mami, papi, aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
0: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya terbanyak.
2: Ini
0: dia
2: mana?
3: Yes, mami.
1: Ini aku di Pro 2.
4: Jangan rebutan.
5: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyata 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepat dapat kerja. Hah, ternyata susah.
1: Eh, udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
0: Ngomongnya enak. Modalnya dari mana?
1: Skill, hobi, relasi, bisa jadi modal. Kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
0: Usaha apaan? Bingung nih.
1: Punya hobi kan?
0: Ada.
1: Punya minat kan?
0: Punya juga.
1: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
0: Lah tapi kan gak mudah.
2: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: kemana?
1: Kafe yuk.
0: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
1: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
0: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
1: Iya dong.
0: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widih. Duit gak habis-habis ya?
1: Abis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.
0: Hyper realis

0: 101 per 12 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, Mar, aku kerungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sambo-sambo.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Teman Pro 2 di manapun kamu dengerin 96,3 MHz Pro 2 RRI Wamena, teman terbaik kamu. Saat ini di studio Pro 2 RRI Wamena pukul 17.48 nih, teman Pro 2, dan sesaat lagi kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib untuk kota Wamena dan daerah sekitarnya. Pukul 17.49 tiba saat kumandang azan maghrib untuk kota Wamena dan daerah sekitar.

وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar.

0: Hai, sapu nama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya. Karena mereka...
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.

0: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

Tahukah kamu, di Lembah Balim terdapat buah tradisional khas Indonesia. Buahnya berwarna merah, memiliki panjang sekitar 100 cm, berbentuk silinder, bertekstur kulit seperti nangka, dengan berat bisa mencapai 7,5 kg. Sekilas, buah ini hampir mirip dengan buah cempedak. Buah dari tanaman endemik Papua ini bernama Pandanus conoideus atau buah merah. Ekstrak buahnya sendiri sering dipakai sebagai sumber minyak untuk topping saus bakar batu dan juga obat tradisional.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

gak sih kamu penasaran? Kira-kira di KTP seorang presiden, kalau pekerjaannya diisi apa ya? Ternyata pekerjaannya adalah presiden. Mungkin juga tidak banyak yang tahu bahwa ada banyak pekerjaan-pekerjaan yang diakui di KTP Indonesia. Sampai sekarang ada 88 pekerjaan yang bisa dicantumkan dalam kolom pekerjaan di KTP kamu. Beberapa di antaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penterjemah, promotor acara, juru masak, pialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.

RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Prodo FM RRI 96,3 MHz, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai teman Pro 2, dijaga malam, jangan galau malam-malam. Teman Pro 2, barengan sama Salsa yang nemenin kamu. Teman Pro 2, edisi hari ini, Rabu 17 Juni 2026, dari pukul 20 lebih 4 menit waktu Indonesia Timur sampai nanti pukul 23 lebih 57 menit waktu Indonesia Timur. Teman Pro 2 tentunya dengan lagu-lagu hits yang bakal hadir di ruang dengar kamu, dan juga pastinya nanti di pukul 9 malam di pukul 21 waktu Indonesia Timur ya Teman Pro 2. Kita bakal ikutin bersama siaran MLC Musik Live Chat Teman Pro 2, yang mana bisa kamu dengerin melalui aplikasi RRI Digital atau bisa kamu nonton secara live streaming di channel YouTube RRI Jakarta Teman Pro 2. Dan yap Teman Pro 2, Salsa juga menyapa-nyapa Teman Pro 2 yang mungkin nih udah bergabung ya dengan Pro 2 Omena mulai pagi, siang, sore sampai dengan malam ini. Teman Pro 2, selamat malam buat kamu yang masih bekerja di malam ini, tetap semangat. Jaga kesehatan juga ya Teman Pro 2 ya, karena cuaca di Kota Omena malam ini lumayan dingin ya Teman Pro 2 ya. Ya, semoga Teman Pro 2 sehat-sehat aja sih ya. Dan yap Teman Pro 2, Salsa bakal hadirkan lagu-lagu hits untuk nemenin aktivitas malam kamu di malam ini. So, Teman Pro 2 tetap stay tune di Pro 2 FM RRI 96,3 MHz, teman terbaik kamu. Hey,

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak

Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persahabatan antara negara.

0: Cet-cet bareng yuk di WhatsApp Pro 2 0811 482842. RRI Pro 2 Wamena.
1: Teman terbaik kamu.

0: pura-pura. Kalau orang chat tuh balas ngapa sih?
1: Hah? Emang ya? Maksudnya emang ada?
0: Ada loh. Biasaan kan? Balas chat dalam hati alias baca chat dari notifikasi.
1: Sorry. Maklum, banyak yang chat jadi kelewat. Emang apa sih? Oh, transfer uang buat baju kita. Okay, check out. Loh, mana? Kok saldo aku nol nih di mBanking?
0: Hah? Kosong gimana?
1: Ih, kosong. Aduh, kenapa nih? Apa gara-gara file gak jelas tadi ya yang di WA? Judulnya sih undangan pernikahan, tapi pas dibuka gak ada apa-apa.
0: Wah, pasti phishing tuh. Tahu gak phishing apa?
1: Enggak.
0: Jadi, phishing itu kejahatan yang bisa menyerang seluruh aplikasi yang ada di HP kamu, termasuk aplikasi mBanking. Makanya, apa-apa tuh teliti, giliran buka chat kayak gitu aja cepet. Coba aja chat dari aku, dibacanya cuma lewat notif. Kejahatan bisa terjadi dimanapun dan juga kapanpun. Tetap waspada agar terhindar dari bahaya.

0: Pro 2 FM RRI 94,3 MHz, teman terbaik kamu, teman Pro 2, pukul 21 waktu Indonesia Timur, saatnya kita ngikutin bersama ya, siaran MLC Musik Live Chat untuk hari ini, teman Pro 2, Rabu 17 Juni 2026.
1: Yo yo yo Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2, balik lagi sama gue Randa Krisandaru nih, teman Pro 2 di MLC Music Live Chat hari ini. Teman Pro 2, seperti biasa gue akan menemani kamu selama 1 jam depan. Dan seperti biasa gue gak akan mungkin sendirian, teman Pro 2, di malam hari ini, karena gue sudah ditemani sama Salah tiga kan nama daerah ya. Ada sebuah band, teman Pro 2, yang akan gue ajak ngobrol di malam hari ini. Namanya adalah Ranger. Waduh, lu penasaran gak sih kayak gimana seorang Ranger ini? Apakah mereka benar-benar berpakaian kayak Power Ranger atau enggak? Jadi tunggu aja, teman Pro 2, jangan kemana-mana, masih di Pro 2 FM kesayangan kamu, karena abis ini akan ada MLC Music Live Chat.

0: lagi di MLC barengan sama gue Randy Krisandaru. Dan sebagai yang tadi gue, sebagaimana yang tadi gue bilang teman berdua, bahwa gue gak mungkin sendirian di malam hari ini, karena gue sudah kedatangan salah dua salah dua dari sebuah band ya. Jadi malam hari ini kita bakal ngobrol sama Ranger.
1: Halo, halo.
0: Gokil. Ranger merah, mana Ranger merah nih?
2: Kebetulan Ranger biru.
0: Malam hari ini udah kedatangan Ranger sama Bro 2. Gimana abang-abang kabarnya di malam hari ini?
3: Alhamdulillah.
0: Baik. Baik. Baik. Baik. Kalau nggak baik nggak kesini.
2: Kalau nggak baik nggak.
0: Jadi btw Ranger nih, gue penasaran banget karena namanya sebenarnya menurut gue gampang banget gue inget gitu.
3: Oke. Okay.
0: Kenapa lu milih nama ini ya abang-abang untuk jadi nama sebuah band? Kenapa Ranger gitu?
3: Oke. Okay. Kalau bicara kenapa Ranger, pastikan tadi kita bicaranya ada power, ada
0: betul,
3: apa kan gitu. Tapi kita pengen mengidentitaskan band ini bahwa ketika bicara Ranger itu ada di setiap diri kita sebagai manusia gitu.
0: Oke. Okay.
3: Sebagai manusia, sebagai human, sebagai subjek. Jadi pastinya tiap orang, tiap subjek itu punya kekuatannya masing-masing.
0: Oke.
3: Okay. Jadi kita mengaktualisasikan ruang ekspresi dalam berkarya, dalam bermusik, dan jadilah Ranger.
0: Oh gitu, justru memang awalnya ngeliat ke individunya dulu nih, gokil. Jadi memang kalau misalkan lo denger namanya pasti, oh ini melekat banget nih ya. Oke. Jadi boleh kenalin dulu bang, kira-kira lo di Ranger sebagai apa posisinya, dan juga namanya siapa ke teman perdua seluruh Indonesia.
3: Halo teman Produa,
0: yes.
3: Gue Lingga, lead vokal, synthesizer, lain-lain di Ranger. Bukan merah, bukan itu Bang Rui, tapi Ranger.
0: Oke, Bang Lingga.
2: Halo teman Produa, gue Dias, gue di gitar.
0: Oke, Bang Dias di gitar.
2: Yoi.
0: Oke, jadi sebelumnya Ranger ini udah berapa lama sih Bang berdirinya?
2: Kita berdiri tok Ranger tuh di 2023.
0: Pertama kali 2023. Oh, awal berdiri Ranger gimana? Boleh
2: sebelumnya
0: tahu
2: kita garapin beberapa proyeknya Lingga ya.
0: Oh. Ya. Proyeknya Bang Lingga dulu. Oke.
2: Bang Lingga. Oke. Okay. Itu di luar Rangers ya.
0: Oke, di luar Rangers.
2: Lama-kelamaan nih kita juga bisa bikin karya gitu.
0: Boleh.
2: Kenapa enggak dijadiin aja
0: bener,
2: gitu.
0: Bener. Gitu Bang Lingga awalnya.
3: Kira-kira begitu.
0: Oke, jadi sebenarnya awalnya simple ya berdirinya, kayak emang banyak dari proyeknya Lingga yang dikerjain gitu ya.
2: Dan lihat materi-materinya Lingga tuh, wih asik-asik banget gitu kan.
0: Oh.
2: Ini bisa dijadiin something gitu kan. Udah kita bikin ini band. Oke.
0: Oh, gitu. Awalnya berdiri di Jakarta.
2: Jakarta.
0: Langsung di Jakarta. Oke. Nice. Dan Ranger baru aja merilis sebuah single ya. Sebuah
3: actually kita rilisnya EP.
0: EP. Oh, banyak berarti ya.
3: Banyak.
0: Di EP ini ada berapa lagu Bang Lingga? Sorry.
3: Di EP ini ada 6 lagu.
0: 6 lagu.
3: Ada
0: 6 lagu. Nice. Jadi 6 lagu ini yang akan bercerita dari ini. Pertama untuk EP ini siapa yang mengkonsepkan, kalau boleh tahu?
3: Konsep apa nih?
0: Konsep secara keseluruhan ya EP-nya.
3: Oke, kalau bicara karya pasti memang bicaranya dua kreativitas dan dua karya ada di gue sama di dia.
0: Oke.
3: Cuma secara konsep keseluruhan di secara artwork, secara ngebentuk ini band kita dapat perhatian, ada bantuan dari player ketiga kita.
0: Oke. Player ketiga ya.
2: Player ketiga.
0: Player ketiga. Boleh. Jadi awalnya dari memang secara apa ya, konstruksinya mungkin kalian berdua yang bikin awalnya ya.
3: Secara kreativitas.
0: Secara kreatifnya. Oke. Tapi kalau misalkan EP nih kan sebenarnya EP gak bisa dibilang sama ribetnya dengan bikin album kan. Let's say kayak gitu. Tapi kenapa di era sekarang band itu prefer untuk merilis EP instead of album?
3: Oke. Okay. Kalau dari gue ya, gue ngelihatnya ketika bicara EP, EP kan ini kan 6 lagu ya.
0: Betul.
3: EP ini 5-6 lagu.
0: Mini album ya.
3: Mini album. Kenapa EP? mungkin kan yang harus dilihat adalah per hari itu kan banyak banget tuh musik rilis ya.
0: Yeah.
3: Jadi setidak-tidaknya kita lihat dulu, ngetes dulu pasarnya seperti apa, gitu kan. Itu juga merupakan bagian strategi dan mungkin bisa salah. Tapi kita sih lihatnya gitu, ini bisa jadi strategi dan kenapa nggak single. Dan di yang keduanya adalah kita ada menu lainnya. Kalau kita rilisnya single, pasti kan agak sulit ya. Nggak satu lagu nggak kena, kita bingung mau kemana. Paling ada single lagi. Tapi kalau di EP dengan beberapa jagoan, kayak di kita 6 lagu, ada 3 lagu jagoan akhirnya. Sampai hari ini kita bisa ketemu sama Bang Elan di jagoan ketiga.
0: Jagoan ketiga. Jagoan ketiga apa judulnya?
2: Terus berlari.
0: Oke. Oh, kalau boleh tahu selain terus berlari ini kan ada 3 jagoan. Boleh enggak disebutin apa aja nih?
2: Yang pertama kita udah ngeluarin di Januari awal ya.
0: Oke.
2: Bertahanlah. Dan kedua I'm in pain dan ini baru
0: terus berlari. Jadi ini adalah kurang lebih setengah dari EP-nya, ada 3 lagu ya.
3: Setengah dari
0: EP-nya. Nah, aduh ini penasaran banget sih. Mungkin teman Produ kalau ada yang pengen ditanyain boleh banget nih gue buka di WhatsApp di 0811 800 105 tentang EP terbaru dari Ranger, ataupun kayak lu pengen nanya seputar Bang Lingga sama Bang Dias juga boleh aja ya.
2: Boleh.
0: Oke, nanti kita akan lanjut dulu, tapi gue sih penasaran untuk dengerin lagunya dulu kali ya. Kita dengerin dulu kali ya, terus berlari ya. Boleh, ini dia Ranger dengan Terus Berlari. Here we go.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia masih di MLC Music Live Chat dan masih barengan sama Ranger. Tadi baru aja kita dengerin nih, Akang-akang. Jadi kita baru aja tadi dengerin salah satu lagu di EP-nya berjudul Terus Berlari. Nah, karena berhubung ini adalah salah satu lagu jagoannya kalian ya, boleh dong diceritain kira-kira lagu Terus Berlari ini sebenarnya tentang apa nih? Karena asik banget tadi kita dengerin nih. Boleh dari Bang Dias dulu.
1: Lebih ke motivasi sih.
0: Motivasi.
1: Hmm. Jadi apapun yang terjadi, kalau kita jatuh, bangun lagi. Ya ada istilah lagi nih, 7 kali kita jatuh, 8 kali kita bangun.
0: Asik. Mantep kan? Lebih seperti itu. Oke. Jadi pokoknya jangan berhenti untuk bangkit lagi gitu ya.
1: Kalau ada harapan terus sih.
0: Harus ada harapan terus ya. Kalau dari Kang Ling ya?
2: Kalau dari gue, kebetulan lagu gue yang nulis, ini true story ini.
0: Oke.
2: Jadi gimana sih kalau misalnya temen berdua merasakan dimana ada bukan something ideal sih, tapi prinsip misalnya.
0: Prinsip
2: itu yang nggak bisa lo jual atau nggak bisa diperjualbelikan. Sehingga kadang kita harus memutuskan untuk bersikap. Dan gue yakin kalau misalnya prinsip itu yang paling mahal dan itu yang paling fundamental, so siapapun tempro 2 di sana yang punya pengalaman yang sama, bertahan dan terus untuk apa ya, untuk mengaktualisasikan prinsipnya menjadi seseorang yang penuh dengan kebaikan.
0: Pakai dalam ternyata ya. Ternyata dalam ya. Oke, berarti kalau boleh gue rangkum nih Bang ya, sebenarnya adalah pesannya tuh lu boleh jatuh berapa kali, tapi lu jangan lupa untuk misal lu jatuh 100 kali, lu harus bangun 101 kali gitu ya. Oke. Tapi ini dari lagu ini sebenarnya karena based on true story, berarti posisinya lu nulis waktu lagi jatuh apa udah selesai jatuh justru?
2: Yang menarik in the middle of war ya.
0: Waduh. Ini pas lagi proses berarti ya, ongoing gitu.
2: Ya, pasti kan kita lagi ketika kita punya prinsip tadi itu yang menjadi value kita sebetulnya. Karena memang saya senang menulis lagu, jadi kita salurkan kepada energi yang lebih positif. So, ini juga lagu ini gue bikin bukan cuma buat gue sendiri, tapi mudah-mudahan bisa saling menyemangati dan saling memotivasi kita semua, teman pro 2 semua gitu dimanapun berada.
0: Berarti sebenarnya lu juga membuat ini bisa dibilang waktu itu lagi demotivasi juga ya, lagi nggak dalam kondisi on fire banget gitu.
2: Tentu kan kita pasti secara individu kita pasti punya fase dinamika ya.
0: Naik turun.
2: Dan puji syukurnya ketika kita turun kan kita banyak banget media ya. Ada buku, ada mungkin contemplate, agama atau apa seperti apa, sehingga kita bisa cari saluran di mana kita coba bangun lagi spirit yuk gitu. Jadi sekali lagi bukan untuk menghardik atau menceramahi bukan, tapi untuk mengajak yuk kita sama-sama yuk gitu.
0: Tapi ini menarik nih. Lu tadi bilang media orang-orang untuk apa ya? Menyalurkan ya. Kan setiap orang beda-beda ya. Gua pengen tahu dari akang-akang Kang Dias kira-kira kalau misalkan lagi di posisi yang terpuruk gitu, lagi jatuh, apa yang Kang Dias lakukan?
1: Lebih sering menyalurkan hobi sih.
0: Oh, apa tuh?
1: Balap di musik.
0: Balap liar?
1: Jangan
0: bawa golok.
1: Yang penting jangan begal ya.
0: Jangan begal. Bajing loncat.
1: Bahaya, gawat itu.
0: Oh gitu kan. Oh, lebih ke hobi.
1: Hobi.
0: Musik, main musik. Oke, lebih produktif berarti ya.
1: Iya.
0: Kalau Kang Lingga,
2: kalau gue seneng motoran.
0: Seneng
2: baca buku. Diving, ya itulah pokoknya.
0: Oh, banyak lu pelariannya sebenarnya banyak ya.
2: Banyak, cuma memang yang lebih masuk main musik sama baca buku sih.
0: Motoran?
2: Motoran termasuk.
0: After itu
2: motor.
1: Bawa golok juga enggak?
0: Enggak. Divingnya bawa golok mungkin. Mengapain? Diving bawa golok ngapain? Oh, tapi menyalurkannya dengan banyak hal juga ya.
2: Banyak.
0: Berarti pas motoran berapa kali ada momen di mana motoran tapi dalam helm netes gitu ada Kang?
2: Sering banget.
0: Motoran netes tapi bawa golok kan.
1: Terus cari helm mana nih yang coba jamet.
0: itu kriminal. Bukan. Itu kriminal.
2: Jangan,
0: jangan, jangan, jangan. Ini gara-gara Kang Dias sih. Gara-gara Kang Dias sih. Oh gitu. Jadi memang sebenarnya kan semua orang punya cara masing-masing ya. Mungkin ada yang kayak Kang Dias, ada yang kayak Kang Lingga, atau mungkin teman perlu punya cara yang lain sebenarnya untuk mengekspresikan kalau lagi sedih ngapain. Kalau gue sih sebenarnya kalau gue paling simple dengerin lagu aja Kang. Okay, itu okay. Udah paling simple. Kayak gue dengerin lagu siapa nih yang pengen gue dengerin di kaset atau di Spotify gitu. Itu menurut gue udah paling simple tuh.
2: Berarti Samuel Bang Elan harus denger terus berlari sama bertahan lah.
0: Ah, harus, harus. Oke, gue bakal save di Spotify nih abis ini. Oke, oke. Tapi dengan lagu yang kayak gini ya, Kang ya. Lu tuh membayangkan pendengar lu tuh gimana sih kayak misalkan lu tuh pengennya pendengar lu langsung semangat kah untuk dengerin ini atau justru kayak lu nikmatin aja nih masa jatuh lu. Fase jatuh lu nikmatin dulu baru lu bangun gitu.
2: Kalau ini ya, tadi ketika bicara fasenya kita demot atau yeah, dalam circumstance yang kurang mendukung,
0: yeah,
2: harapannya ketika sudah mendengar tadi balik lagi, lu nggak sendirian, ada ranger nemenin.
0: Asik.
2: Dan tentu ketika bicara bouncing back itu kan pasti butuh waktu ya.
0: Butuh waktu.
2: Butuh waktu. So dalam waktu untuk menuju lu bounce back itu lu bisa ditemenin sama ranger dan lu harus makin kuat ketika lu kembali.
0: Asik. Berarti ranger bisa nemenin di mana aja kapan aja ya?
2: Kapanpun.
0: Di kosan bisa, di kosan.
2: Bisa.
0: Bisa banget.
2: Bisa.
0: Oh, tinggal telepon nanti ranger datang ke kosan.
2: Jadi. 911 call me if emergency.
0: Oke, oke. Jadi sebenarnya memang orang tuh punya prosesnya masing-masing gitu. Kalau kalian termasuk yang lama nggak kalau misalkan ada yang diratapi gitu? Kalau Bang Yes?
1: Lumayan lama.
0: Lumayan lama.
1: Lumayan lama. Tapi apa?
0: Berapa? Terlalu
1: lama lah.
0: Dua tahun? Dua tahun?
1: Enggak.
0: Sampai nggak nyampe? Berapa?
1: Enggak dua tahun. Tiga tahun.
0: Lebih lama dong. Lebih lama dong kalau itu. Lebih lama dong Kang.
1: Bogolok.
0: Bogolok. Berapa lama kalau Kang Dias berapa lama ya? Pasnya aja ya, pasnya berapa?
1: Kalau dia sih lebih ke ini masalahnya harus cepat diselesain aja sih.
0: Oh,
1: lebih gitu.
0: Enggak boleh lama-lama nih.
1: Lebih lama-lama gitu.
0: Oke.
2: Okay. Tapi fun fact-nya dia juga salah satu tipikal yang problem solver.
0: Oh gitu.
2: Dan dia lebih chill terhadap menghadapi suatu konflik.
0: Problem solver gitu. Berarti lebih suka ngisi TTS berarti kalau
2: salah satunya.
0: Iya. Yeah.
2: Sambil bawa golok tapi.
0: Jangan dong, jangan dong. Jangan dong. Kalau enggak TTS sudoku katanya.
2: Aduh, bahaya.
0: Gawat. Kalau Bang Lingga, lu berapa lama untuk meratapi sebuah masalah atau kesedihan gitu?
2: Oke, okay, kan yang namanya pressure itu kan bisa tergantung
0: muatan. Tergantung situasi juga.
2: Tergantung. Tapi yang paling penting bukan masalah berapa lamanya, tapi masalah keyakinan lu bisa bounce back.
0: Oke, gue harus keluar dari sini gitu ya.
2: Dan kalau gue sih rata-rata kalau misalnya gue ngadepin situasi kayak gitu, justru lebih banyak berkarya. Lebih banyak bikin lagu, tiba-tiba, yes, coba garap.
0: Oh.
1: Yes tuh kayak apa? Translate-nya Lingga lah.
0: Oh
1: gitu.
0: Gitu. Jadi yang dikasih materi ke dari Bang Lingga itu apa biasanya kayak udah lirik kah atau chord gitu?
1: Udah lirik.
0: Udah lirik
1: notasi, iya.
0: Oh, udah jadi dong kalau lirik notasi tinggal play dong.
1: Tinggal di apa?
0: Tinggal ya.
1: Diubek-ubek lah.
0: Diubek-ubek aja ya. Oh, gitu. Jadi kalau misalkan ada materi dari Bang Lingga, kemungkinan orang ini lagi nggak baik-baik aja gitu, apa gimana? Apa
1: bisa gimana? Lagi senang-senang banget, bisa lagi apa down-down banget gitu.
0: Berarti Kang Dias harus nanya, lo lagi kenapa nggak gitu? Lo harus kita
1: sering
0: gitu.
1: Sih.
0: Sering sih.
1: Menit pribadi ya.
0: Iya karena berarti kan kalau Bang Lingga ngirim sesuatu, ada sesuatu juga ya, nih kan?
1: Oke. Okay, okay. Connect lah kita.
0: Oh gitu. Tapi kalian temenan udah berapa lama sih?
2: Lumayan.
0: Berapa? Dua hari ada?
1: Enggak, paling satu hari.
0: Baru kenal tadi loh. Baru kenal tadi siang dong. Di pom bensin ya. Berapa lama sih Bang kalian kenal?
2: Di warkop.
1: Dulu tuh apa? Udah lama sih, hampir 10 tahun lebih.
0: Oh serius? Ya. Lama banget. Dari mana tuh awalnya kenalnya?
1: Dulu sih Lingga sering banyak acara ya, kayak event-event gitu. Kebetulan yang ngisi Dias di situ.
0: Oh, oke. Okay.
1: Gitu. Jadi kita sering intens ketemu lah.
0: Gitu. Oh, dari situ.
1: Dari situ. Gitu.
0: baru nanya nama tuh, siapa namanya Kang?
2: Gitu. Hai.
0: Agak serem ya lo gitu ya.
2: Oh gawat. Cuma waktu itu gue nggak jawab Bang Elan.
0: Oh gitu.
2: Dia mau golok. Goloknya gitar.
0: Oh goloknya gitar. Katanya di perang, gitu. Di fretnya kalau dicabut golok gitu.
1: Jaga-jaga Bang.
0: Jaga-jaga. Jakarta zaman sekarang ya. Boleh, boleh, boleh. Oke, teman produser, nanti kalau misalkan kamu mau nanyain lagi nih tentang tentang Ranger nih, kira-kira gimana, dan mungkin kalau ada yang mau nanya ke sehariannya Bang Dias, kalau bangun tidur pertama ngapain?
1: Waduh.
0: Boleh ya Bang ya diceritain nanti Bang?
1: Boleh banget. Boleh Bang.
0: Boleh teman produser, gue buka di 0811-800-105 atau di YouTube-nya Produ FM Jakarta nih, di kita lagi live di YouTube-nya juga di RRI Jakarta. Oke, teman produser. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih di MLC Music Live Chat barengan sama Ranger. Oke, teman Pro 2, kita tadi membahas tentang lagu, salah satu lagu dari EP-nya Ranger. Dan juga tadi kita sempat ngomongin sebenarnya gimana sih mereka menyikapi kesedihan ataupun menyikapin kayak kalau gue lagi down nih gimana ya. Tapi kalau menurut kalian nih, tadi kan kita ngomongin yang ngedown. Kita sekarang ngomongin saat kita lagi on fire gitu. Lagi ngerasa gak ada masalah. Gitu kan kalau kata Bang Lingga, Bang Dias kan ini kayak problem solver ya. Suka ngisi TTS sama Sudoku kan. Tapi kalau misalkan kita lagi posisi gak ada masalah gitu, sebaiknya apa yang kita lakukan? Ataukah, okay, let's say kita bisa berkarya dengan lebih mudah kan kalau kita gak ada masalah. Tapi sebaiknya, apa energi yang harus kita salurkan saat kita lagi gak ada, ngerasa gak ada beban gitu?
1: Justru kalau gue sih lebih ngebanyakin karya aja deh.
0: Oh gitu?
1: Iya.
0: Graffiti gitu?
1: Iya. Basikan pacul ya. Bukan golok lagi sekarang.
0: Apa lewang ya? Apa lewang?
1: Jadi kalau dia emang bener-bener bukan hobi ya, emang dari dulu sih suka main gitar gitu. Tapi enggak jago-jago amat, cuman ganteng doang.
0: Enggak mungkin, enggak mungkin.
1: Cuma ganteng doang.
0: Cakep, cakep. Cakep. Katanya mau nantang duel Sandra ya.
1: Wah, bahaya itu. Sehu itu. Jangan.
0: Oh tapi emang basicnya dari dulu gitar megangnya.
1: Kayak gitar, cuman suka arrange juga kan. Jadi kalau misalnya, bahkan sekarang kalau Liga ngirim-ngirim notasi lirik ya, terus suka diskusi bikin arrangement-arrangement kayak gitu.
0: Oh tapi Bang Dias kalau nyetem gitar gini gak? Deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng
1: gitu. Nah kalau Dias beda.
0: Gimana-gimana?
1: Tong-deng-deng-deng-deng-deng.
2: Tong meli.
1: Gitu.
0: Agak aneh nyetem ya gitu deh.
1: Gitu.
0: Mungkin kata Bang Lingga, ini suara gitarnya kenapa nih guys? Gitu ya. Oke, kalau dari Bang Lingga gimana?
2: Kalau persiapku ya, yeah. ketika tidak ada masalah justru itu yang menjadi masalah.
0: Oh gitu?
2: Iya dong.
0: Kenapa tuh?
2: Sejatinya kita hidup karena masalah. Mm-hmm. Justru yang buat kita bertahan hope and love.
0: Oh.
2: Dan yang buat lu makin maju karena lagu Ranger.
0: Karena lagu Ranger, bener.
2: Bener. Enggak, tapi kan kalau kayak gini, kalau misalnya kadang-kadang gitu kan, dan menurut gue gitu, masalah itu bisa buat kita tambah mature, maturity-nya lebih oke, proses berpikirnya lebih bagus lagi. Sehingga tadi proses naik dari level 1 ke level berikutnya itu ada.
0: Oke. Okay.
2: Jadi menurut gue masalah itu bukan untuk dihindari, tapi untuk di-manage.
0: Iya. Yeah.
2: Dan cara manage-nya tadi, ketika kita ada masalah gimana sih gitu. Jadi tergantung balik lagi proses lu untuk bounce back-nya seperti apa.
0: Oke. Okay.
2: Dan yang pastinya ditemenin lagu Ranger.
0: Nice. Itu pastinya. Apapun situasi lu, Ranger temennya Ranger, gitu.
1: Tetap Ranger.
0: Tapi kata lu apa? Hidup dari problem sama love.
2: Maksudnya bertahannya.
0: Hope and love.
2: Iya dong.
0: Tapi kan too much love will kill you.
2: Ah, itu kata Freddie Mercury.
0: Betul. Dan dia mangkat duluan ya. Nah,
2: jadi permasalahannya love-nya kita mengaktualisasikan love-nya itu apa kan?
0: Iya, oke.
2: Kalau di lagu itu karena kebetulan gue juga doyan Freddie Mercury, di lagu itu kan beda kan.
0: Bener. Under substance ya mungkin waktu itu ya.
2: Ini bahasan tengah malam lah kalau ini.
0: Oh iya. Rest in peace Om Freddie ya. Oh gitu. Tapi jadi sebenarnya kalau ada masalah pun ada untuk di manage ya. Jadi nggak usah takut sama masalah sebesar apapun.
2: Apalagi kayak kita Bang Ela. Itu karena masalah orang lain kan.
0: Jangan dong. Jangan. Terang-terangan banget dong. Jangan terang-terangan banget dong.
2: Kayaknya beres siaran ada yang konsultasi.
0: Iya. Kan saya di sini penyiar ya. Saya penyiar di radio pemerintah ya.
2: Baik.
0: Oh gitu. Jadi memang sebesar apapun masalah harus di maintain. Oke. Tapi pernah nggak kalian ada masalah tapi kayak aduh gue takut lagi gitu ngadepinnya kayak ini masalah gede banget nih. Itu pernah nggak mungkin Bang Dias dulu pernah ada truk gede gitu yang nggak bisa diambil.
1: Kalau masalah gede kayaknya belum pernah sih. Adem-adem aja.
0: Oh gitu.
1: Adem-adem. Tapi kalau masalah kerikil banyak. Cuman kalau digabungin gede juga.
0: Sering di rel nih berarti nih. Sering di rel.
2: Ih, bener banget.
1: Buat cangkul, buat golok, sekarang di rel. Oh, udah cocok itu.
0: Wah, gokil. Tapi maksudnya biasanya masalah yang kecil-kecil aja di minimal.
1: Tapi itu juga sih apa jadi apa ya? Bukan jadi masalah kecil atau besarnya, jadi lebih ke apa cara kita menghadapinya aja sih.
0: Oke. Tenanaon.
1: Tenanaon.
0: Tenanaon.
1: Tenanaon.
0: Tenanaon.
2: Tenanaon.
0: Asik.
2: Everything will be alright.
0: Everything
1: tulus aja.
0: Asik. Itu bagus tuh.
2: Kan kan ini banget ya, Sunda banget.
0: Sunda
2: ya,
0: banget, Sunda banget.
2: Apa mengayomi.
0: Iya.
2: Clean.
0: Lalapan banget ya.
2: Lah. Jadi kelalapan.
1: Ada terong
0: kan, Sunda banget kan. Lalapan okay. Ciri khas ya. Lenca-lenca. Kalau dari Bang Lingga, kalau dari Bang Lingga.
2: Balik lagi tadi apa masalah itu untuk di manage.
0: Untuk di manage.
2: Cara besar kecilnya bukan masalah besar kecil tapi tentu cara memanage itu.
0: Oke. Okay.
2: Jadi kita harus lihat kan tentu kalau bicara masalah ada assessment dong.
0: Betul.
2: Ada analisis risiko dong.
0: Oke. Okay.
2: Kita juga bisa buat satu apa konklusi yang terukur, terarah dan sistematis.
1: Tadinya dia mau bilang gitu.
0: Cuma udah diwakilin dulu, udah keduluan sama Bang Lingga ya.
2: Barusan tekan kuasa.
0: Oh gitu, jadi kalau ada masalah kita lihat dulu, analisis dulu, baru kita hadapi
2: ya,
0: gitu ya.
2: Tapi kan maksudnya seberat-beratnya masalah, ya kalau kita nggak bisa hadapi ya then you die, ya nggak sih? Betul. Jadi mau nggak mau kita hadapi, makanya terus berlatih ini buat saling menyemangati semua temen dari Pro 2 yang memang lagi kena masalah atau lagi menghadapi masalah.
0: Lagi menghadapi masalah. Tapi kan ada orang-orang yang memang dalam menghadapi masalah nih, aduh gue kayaknya perlu menyingkir dulu deh. Dalam konotasi mungkin kayak sebenarnya gue bisa, cuma gue butuh waktu untuk prepare gitu. Kira-kira salah nggak menurut kalian untuk melipir dulu nih, atau ya orang nyebutnya mungkin lari dulu dari masalah itu, menurut kalian salah nggak?
1: Ya, salah juga sih, istilahnya ngademin. Ngademin hati dulu gitu kan, kalau masalah kalau diselesaikan dengan apa pikiran kacau, hati panas kan enggak baik juga gitu kan.
2: Bukan kopi panas,
1: bukan jahe.
0: Kira lebih kalau lari dari masalah enggak salah berarti ya, dari polisi yang salah ya,
1: mungkin kena tilang juga kali.
0: Oke lari dari Bang Lingga.
2: Kalau bahasa gua bukan lari ya tapi rest gitu.
0: Rest.
2: Jadi memang dalam bahasa konflik, aduh jadi beda.
0: Kan, bahasa umum aja, bahasa umum aja.
2: Dalam satu menghadapi circumstance tertentu, misalnya ketika memang kita exhausted, kita kelelahan, ada baiknya untuk di rest karena memang kita punya porsi ya.
0: Oh iya benar, gitu, benar.
2: Logikanya kan tiap-tiap mobil juga punya kapasitas CC.
0: Yeah.
2: Ya. Kalau enggak bisa lu paksain, kalau enggak mesin lu meledak. Jadi baiknya juga lu rest gitu, lu istirahatkan pikiran, tenangkan hati dan dengerin lagu Ranger.
0: Nah, itu.
2: S3 marketing.
1: Harus.
0: Harus. Jadi jangan lupa didengerin lagu Ranger di situasi kalian apapun ya. Tapi BTW, ini tuh EP pertama atau album apa mini album pertama atau sebelumnya sempat ada lagi nih?
1: Ini EP pertama kita.
0: EP pertama. Oke.
2: Okay. Ranger tanpa E.
0: Oke. Jadi sebelumnya udah ada, cuma ini EP pertama. Tapi singlenya udah keluar duluan atau barengan?
1: Kita keluar semua, rilis
0: keluar
1: semua. Rilis semua lagunya, cuman MV-nya bertahap kan.
0: Oh, gitu.
1: Iya, bertahanlah yang pertama, yang kedua In Pain dan ketiga sekarang terus berlari.
0: Oh, kalau dari EP ini ada ini enggak lagunya Bang Dias nih?
1: Oh, ini terus berlari.
0: Ais.
1: Harus semangat terus dong.
0: Ais, berarti bukan lagu Bang Lingga deh.
1: Kalau rasa-rasanya aja Lingga sih, cuman
0: gimana sih? Bentar ini gimana sih jadi
1: mewakili. Rasa-rasanya sih Lingga, cuman yang dia rasain sih dapat banget gitu. Oh. Mudah-mudahan teman-teman Pro 2 juga apa? Sama yang dia rasain gitu.
0: Resep gitu.
1: Lah.
0: Iya.
1: Suka.
0: Oh iya, jadi tapi abis ini ada rencana ini gak sih? Gue pengen tahu ada rencana album gak abis ini? Setelah EP?
2: Kita juga mau kasih tahu nih ke teman-teman Pro 2.
0: Boleh.
2: Harapannya sih di bulan depan kita udah ngeluarin juga mungkin single sama EP bonus track kali.
0: Wih.
2: Kalau yang sekarang berapa lagu?
0: 6 lagu. 6.
2: Nanti di EP berikutnya kita bonus tracknya 5.
0: Wih. Ada bonus track. Ada bonus track nih.
2: Jadi EP bonus track.
0: Jadi
2: 6 plus 5 mungkin.
0: Oh.
1: 11 dong.
0: Berarti kalau di kasetnya ada yang kecil nih satu nih. Flash disk gitu. Kaset sama flash disk gitu ya.
2: Kira-kira begitu deh.
0: Sama bonus track gitu. Tapi sejauh ini masih terus produksi lagu ya?
1: Masih. Kita dalam proses rekaman juga sekarang.
0: Widih.
1: Masih 80%.
0: Masih dikirimin materi sama Bang Lingga?
1: Udah
0: selesai?
2: Masuk studio.
0: Udah masuk studio? Oh, tuh udah mantep
1: udah
0: berarti.
1: Udah mulai produksi.
0: Soon ya harusnya ya?
1: Harusnya.
0: Mantap.
1: Soon apa nih? Soon sayang apa?
0: Bukan. Soon Gokong. Oke, teman berdua nih, kita masih ngobrol juga nih barengan sama Ranger. Jadi buat kamu yang masih mau nanya nih, boleh banget teman berdua gue. Masih gue buka di 0811-800-105. Atau buat kamu juga yang pengen menyapa mungkin Ranger juga boleh ya teman berdua. Tapi sebelum itu, kita akan move on dulu ke lagu berikutnya di malam hari ini. Here we go.

0: Music Live Chat. Music Live Chat.
1: Pro 2 FM seluruh Indonesia masih di MLC teman Pro 2 dan masih barengan sama Ranger dengan EP terbarunya yang lagi dibawa nih ke Pro 2 FM di hari ini. Dan kalau misalkan teman Pro 2 seluruh Indonesia nih kira-kira pengen bang dengerin EP terbaru ini, bisa didengerin di mana nih bang?
2: Udah bisa didengar di semua digital streaming platform.
1: Asik, all di SP?
2: All di SP, di YouTube juga bisa.
1: Oke.
2: Di YouTube Music bisa, semuanya bisa.
1: Pokoknya
2: semua yang streaming-streaming bisa.
1: Wis.
2: Karena kebetulan kita bukan duta salah satu streaming.
1: Salah satu aplikasi gitu ya. Oke.
2: Semuanya bisa didengar.
1: Semuanya bisa didengar. Untuk EP ini udah ada video klip dari lagu mungkin? MV?
2: Tadi dari 6 lagu kita udah ngeluarin 2 video klip dan harapannya di terus lari ini keluar di 1-2 minggu ini.
1: Ditungguin nah, berarti ya, ditungguin ya. Dan mungkin jangan lupa untuk dipakai juga soundnya teman Pro 2 di sosial media nih. Yes. Biar bisa nemenin hari kamu mungkin kalau tadi lagi jatuh, lagi ngedown gitu. Pas banget dengerin terus berlari ya. Dan juga mungkin kalau next project dong bang, spill dong dikit boleh kali.
2: Project kita, di, project kita lagi in the making kan, kita lagi proses rekaman dan mudah-mudahan harapannya tadi mungkin bisa di bulan depan kita keluarkan single sebelum EP plus.
1: EP plus ya, plus-plus gitu, EP plus-plus. Oke kalau gitu. Oke teman Pro 2, abis ini kita bakal dengerin langsung nih dari versi akustiknya dari Terus Berlari ya teman Pro 2. Jadi thank you so much sih buat kamu. Ada yang mau disampaikan lagi mungkin?
3: Kalau mau ikut kegiatan kita guys, asik.
1: Guys, apa tuh? Apa tuh?
3: Boleh follow dong.
1: Oh iya, sosial media.
3: Sosial media.
1: Boleh.
3: TikToknya Rangers R A N G R official.
1: Oke.
3: Itu IG juga sama.
1: YouTube sama. Friendster.
3: Friendster sama apa ya?
1: Facebook. Ada Facebook Ranger mungkin?
3: Facebook sama.
1: Ada
3: juga.
1: Jualan golok.
3: Enggak, cangkul sekarang. Pokoknya mau ngikutin kegiatan kita, mau tahu apa aktivitas kita gitu. Boleh follow.
1: Di follow sosial media. Mungkin sosial media pribadinya abang-abang juga boleh nih dikasih tahu.
3: Dias Alfian.
1: Bang
2: Lingga Nugraha Court.
1: Lingga Nugraha Court.
2: Yeah.
1: Ada courtnya?
2: Ada.
1: Bagus. Kortela. Oke, okay, kalau gitu thank you so much buat teman Pro 2 dan juga pastinya untuk Ranger. Makasih banget udah mampir ke sini ya.
2: Thank you banget.
1: Dan thank you banget teman Pro 2 udah dengerin di seluruh Indonesia. Abis ini kita bakal ditemenin lagi sama penyiar di seluruh Indonesia kesayangan kamu pastinya. So, gue Landa Krisnandaru pamit and please welcome Ranger.

96,6 Kabupaten Megahertz, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Baru aja kita ngikutin siaran MLC Musik Live Chat dari RRI Pro 2 Jakarta. Dan masih barengan sama satu yang nemenin kamu, teman Pro 2, sampai nanti pukul 23 lebih 57 menit waktu Indonesia Timur, tentunya dengan lagu-lagu hits ya yang bakal hadir di ruang dengar kamu, teman Pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan berbagai perubahan besar. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, membuat persaingan semakin luas dan menarik, dengan total pertandingannya lebih banyak dan durasi yang lebih panjang. Edisi Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan menjadi yang terbesar dalam sejarah. Berbeda formatnya, semakin meriah persaingannya, namun semangatnya tetap satu, sepak bola untuk dunia.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dalam bahasa Latin.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.

Prodo FM RRI 96,3 MHz, teman terbaik kamu, nomor Pro 2, tepat pukul 23.57 waktu Indonesia Timur, dimana sudah saatnya Salsa pamit undur diri dari ruang dengar kamu, teman Pro 2 untuk hari ini tentunya ya. Di Jaga Malam Jangan Galau Malam-malam edisi Rabu 17 Juni 2026. Lagu dari DRG For 183 ya teman Pro 2 ya, Let It Go menjadi lagu terakhir di persembahan kita malam ini. Langsung pamit undur diri dari ruang dengar kamu teman Pro 2, selamat malam, selamat beristirahat, dan terima kasih banyak sudah selalu setia mendengarkan Pro 2 Mena di setiap harinya teman Pro 2. So teman Pro 2, see you tomorrow ya teman Pro 2 ya. Selamat beristirahat teman Pro 2 untuk kamu yang sudah mulai beristirahat di malam hari ini.

Pertemuan Pro 2 di mana saja berada, teristimewa yang berdomisili di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Teriring salam dan terima kasih kami hadirkan atas kesetiaan teman Pro 2 telah mengikuti siaran kreatif dari Radio Republik Indonesia Program 2 Wamena hari ini, Rabu 17 Juni 2026. Kami berharap teman Pro 2 puas dan bangga telah bermitra bersama Pro 2 Wamena untuk mewujudkan hari esok yang lebih gemilang. Yogata kubuluk matak hanaroga. Akhirnya, mewakili seluruh kerabat kerja Pro 2 yang bertugas hari ini dari kawasan Jalan Ahmad Yani nomor 64 Wamena, kami mohon pamit sembari mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa esok hari. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro2, inilah Radio Republik Indonesia. Program Adu Wamena, teman terbaik kamu dipancarkan dari Jalan Ahmadian nomor 64 Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan dengan frekuensi 96,3 MHz dan dapat didengarkan melalui RRI Digital. Dari studio kami ucapkan selamat pagi, sekali udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selamat pagi teman Produa, kita jumpa lagi atau Produa kembali hadir di hari ini Kamis 18 Juni 2026 dan tentunya akan menemani teman Produa sampai nanti jam 12 malam ya. Tapi bersama saya Miki di pagi hari ini akan hadir menemani teman Produa sampai nanti jam 10 ya untuk part yang pertama. Dan buat teman Produa yang sudah pada bangun, selamat pagi buat kamu. Semoga di pagi hari ini kamu sehat ya. Dan juga jangan lupa bersyukur untuk hari ini, untuk hari yang baru ya tentunya sebagai umat beragama ya teman Produa. Wais, itu sekedar mengingatkan ya. Oke, dan tentunya teman Produa di pagi hari ini tentunya akan menemani teman Produa dengan musik dan juga informasi-informasi di segmen-segmen acara di pagi hari ini ya, sampai nanti jam 10 teman Produa. Dan semoga saya dapat menemani suasana pagi kamu yang sudah pada bangun ya. Dan jangan sampai kamu duluan bangun ya sama ayam. Keduluan maksudnya. Bukan kamu yang duluan tapi ayamnya yang duluan ya. Nanti rezeki kamu dipatok ayam ya. Ya itu pepatah sih tapi pasti ada maknanya ya teman Produa. Jadi yang pastinya harus pada bangun dan sudah mulai beraktivitas ya teman Produa. Kecuali kamu yang mungkin begadang. Atau yang pastinya juga ini kan buat teman Produa mungkin yang sudah pada bangun ya. Karena nonton Piala Dunia ya teman Produa. Jadi kalau tidak salah ini pagi ini Portugal ya kalau tidak salah. Portugal lawan apa ya, saya lupa nih ya teman Produa untuk pagi ini ya. Kayaknya sudah ya sementara berlangsung ya teman Produa. Semoga saja semuanya tuh berjalan dengan baik ya teman Produa. Oke teman Produa, langsung saja saya akan hadir ya kurang lebih 1 jam ke depan ya sampai nanti jam 6 di Jazz Music ya, menemani teman Produa dengan musik-musik di pagi hari ini. Semoga saya dapat menemani suasana pagi kamu yang sudah pada bangun ya dan dengerin Produa di 96,3 MHz. Dan tentunya bersama saya Miki ya di pagi ini.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Gibol Man vs Machine, dan masih banyak

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Selama ini, di hadapan luasnya semesta, alam akan menjadi saksi bahwa saya mencintaimu. Tapi saya sadar, ini bukan hanya soal cinta, lebih dari itu. Sejuta mimpi telah membawa kita ke sini, dan saya ingin memastikan bahwa kamu akan menjadi yang terakhir.

0: 22,1 per 2 film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu lah salammu, tombok kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?
1: Stop overthinking. Karena overthinking dapat mencegah berpikir positif dan produktif. Bisa mempengaruhi pola tidur dan nafsu makan. Mengurangi rasa percaya diri, bahkan memicu kecemasan dan depresi. Atasi overthinking dengan kurangi penggunaan media sosial yang memicu terjadinya overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihlah penerimaan diri.

0: Boy, boy.
1: Apa Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu, mana?

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Gerard Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spot pada tahun 1920 menjadi

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin dan kephalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dalam

0: update info kamu dulu yuk di Info Pro 2. Info Pro 2.
1: Info Pro 2 bersama saya Meki di pagi hari ini. Informasi yang pertama, preview Portugal versus Kongo, Ronaldo bidik rekor bersejarah di Piala Dunia 2026. Cristiano Ronaldo kembali berpeluang mencatatkan sejarah bersama timnas Portugal pada Piala Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026. Kesempatan itu hadir saat Portugal menghadapi Republik Demokrat Kongo pada laga pembuka Grup K di Houston. Kapten Portugal tersebut berpeluang menjadi pemain pertama yang dicetak gol dan dalam 6 edisi Piala Dunia berbeda. Rekor itu dapat terwujud apabila Ronaldo mampu membobol gawang Kongo pada pertandingan pembuka turnamen. Ronaldo sebelumnya telah mencetak gol pada 5 edisi Piala Dunia secara beruntun sejak tahun 2006. Catatan tersebut dimulai di Jerman lalu berlanjut di Afrika Selatan, Brasil, Rusia dan juga Qatar. Piala Dunia 2026 juga menjadi penampilan ke-6 Ronaldo sepanjang karir internasional bersama Portugal. Pencapaian itu semakin mengukuhkan statusnya sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia. Pelatih Portugal Roberto Martinez menegaskan timnya tidak hanya berfokus mengejar rekor individu pemain, ia menilai target utama Portugal adalah meraih gelar juara dunia pertama sepanjang sejarah negara tersebut. Martinez mengatakan Portugal memiliki kualitas serta pengalaman menghadapi berbagai turnamen besar selama beberapa tahun. Menurutnya keberhasilan meraih trofi sebelumnya menjadi modal penting menghadapi persaingan ketat pada Piala Dunia. Informasi selanjutnya, Inggris jumpa Kroasia, ujian pertama Tuchel di Piala Dunia 2026. Timnas Inggris akan menghadapi Kroasia pada laga grup L Piala Dunia 2026. Pertandingan berlangsung di AT&T Stadium Arlington Dallas Amerika Serikat Rabu 17 Juni 2026 pukul 3 dini hari. Laga ini menjadi ujian pertama bagi Thomas Tuchel sejak dipercaya menangani Three Lions. Ia mengemban harapan besar bersama Inggris mengakhiri penantian panjang gelar juara dunia. Kroasia bukan lawan asing bagi Inggris dalam berbagai turnamen besar internasional. Kedua tim pernah bertemu di semifinal Piala Dunia 2018 yang dimenangkan Kroasia. Dan tentunya pertandingan sudah berlangsung untuk babak pertama dan untuk sementara skor di babak pertama 2-2 untuk Inggris dan juga Kroasia. Demikian Info Pro 2 di pagi ini.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Oke, teman Pro 2 masih menemani teman Pro 2 di pagi hari ini ya, teman Pro 2, dan tentunya sudah dari pukul 5 ya sampai pukul 6 tadi.

harus mahal dan sebagainya, tidak ya teman Broadway. Setidaknya tuh minum air atau mungkin teh dan sebagainya, atau mungkin biskuit yang tentunya bisa mengganjal perut kamu juga, ya pastinya tuh aman-aman ya teman Broadway. Jadi apapun aktivitas kamu, jangan lupa sarapan ya. Dan juga yang pastinya sebelum kalian beraktivitas, jangan lupa ya mengecek kembali perlengkapan yang atau kamu mau bawa ya untuk aktivitas hari ini ya. Baik mungkin di kantor ataupun di tempat-tempat usaha ya. Dan juga mungkin pesan-pesan nih teman berdua ya, sebelum kalian beraktivitas jangan lupa juga mengecek kendaraan kalian ya sebelum beraktivitas, supaya kamu juga ketika di jalan dalam beraktivitas aman-aman ya teman berdua, tanpa hal-hal yang kamu tidak inginkan tidak terjadi ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, dan kembali ya teman-teman teman Pro 2 dengan musik-musik yang sudah tentunya saya siapkan di pagi ini ya teman Pro 2, untuk menemani suasana pagi kamu ya tentunya.

Akhir-akhir ini istilah anak skena menjadi viral di media sosial, menunjukkan rasa ketertarikan seseorang terhadap musik tertentu. Bagi yang belum tahu, skena adalah bahasa gaul yang merupakan singkatan dari tiga kata, yaitu sua, cengkerama, kelana. Kata skena ini juga diyakini diambil dari bahasa Inggris, yaitu scene, yang menjelaskan tentang suatu tempat kejadian. Dalam dunia musik, skena adalah tentang suatu circle, kultur lingkungan atau tempat terjadinya interaksi antara musisi dan penikmat musik sebagai suatu komunitas. Sayangnya, saat ini skena memiliki arti yang negatif karena dianggap sebagai sekumpulan pecinta musik yang mengkritik penikmat musik lainnya yang dianggap berbeda dengan mereka.

0: donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab.

Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dalam bahasa.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
1: Kenapa emang?
0: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
1: Oh gitu. Cukup deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
0: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak, udahlah kita pakai aja, bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, menitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kaya barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya.

Oke, teman berdua masih menemani teman berdua di pagi ini ya, di menit ke 50 dikurang berapa nih teman berdua? Kurang 3 ya. Oke, teman berdua, sebelum lanjut lagi nih teman berdua, ini buat kamu ya yang sudah rutinitas di pagi ini. Jadi ternyata rutinitas pagi ini dongkrak kesehatan mental kamu ya teman berdua. Jadi memulai hari dengan rutinitas pagi yang tepat terbukti efektif menjaga kesehatan mental kamu ya teman berdua. Jadi langkah sederhana membantu Anda mengelola stres harian dengan jauh lebih mudah. Banyak orang merasa cemas saat bangun tidur karena langsung memikirkan tumpukan beban kerjaan ya. Padahal pikiran yang tenang di awal hari kunci utama produktivitas Anda selanjutnya. Nah, situs kesehatan terkemuka Very Well Mind membagikan panduan praktis untuk membangun kebiasaan baru yang menyenangkan. Semua tips ini dirancang khusus agar mudah Anda praktikkan tanpa beban. Jadi pertama, Anda disarankan untuk merapikan tempat tidur segera setelah terbangun di pagi hari. Aktivitas fisik ringan ini memberikan rasa pencapaian instan pencapaian instan yang memicu hormon kebahagiaan kamu. Kedua, carilah paparan sinar matahari alami untuk mengatur ulang jam biologis tubuh Anda. Sinar terang ini membantu menghentikan produksi hormon melatonin yang memicu rasa kantuk. Yang ketiga, minumlah segelas air putih hangat saat perut Anda masih dalam keadaan kosong. Hidrasi yang cukup terbukti mengoptimalkan fungsi otak serta menjaga kestabilan emosi harian kamu. Keempat, lakukan peregangan tubuh atau olahraga ringan selama 10 menit secara rutin. Gerakan aktif ini melepaskan endorfin yang ampuh mengusir stres dan kecemasan kamu ya. Jadi kelima, tulislah 3 hal yang paling Anda syukuri dalam sebuah jurnal khusus latihan bersyukur ini secara perlahan melatih otak untuk selalu fokus pada hal yang baik. Dan terakhir, hindari memeriksa ponsel pintar Anda minimal 30 menit pertama setelah bangun tidur. Kebiasaan buruk ini hanya dapat membuat pikiran kamu langsung terbebani informasi di luar ya teman berdua. Nah itu ya teman berdua, biar rutinitas pagi kamu bisa menjaga kesehatan mental kamu. Yang tadi ya, sudah beberapa hal tadi sudah saya bagikan. Semoga saya dapat menjadi tips ya buat kamu nih teman berdua. Dan buat teman berdua yang lagi beraktivitas di pagi ini, atau mungkin ya sudah pada bangun ya, tapi asik lagi nonton Piala Dunia ya teman berdua. Nah ini di grup L ada Inggris dan juga Kroasia ya. Ini seru sekali ya teman berdua, antara Inggris dan Kroasia ya. Dan sementara dengan poin 4-2 ya teman berdua. Buat kamu yang mungkin lagi pada nonton nih ya, dengan pendukung kamu masing-masing ya, ya nanti mana yang menang ya, apakah Inggris atau Kroasia ya. Karena skor juga sudah 4-2 ya, dengan waktu juga sudah semakin menipis ya. Wais. Yang pastinya nih semoga saja ya tim unggulan kamu ya, mungkin kamu pegang tim Inggris atau kamu mungkin Kroasia ya, nanti kita lihat saja ya teman berdua.

sahabat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

Oke teman perdua, dan sudah jam 7 ya. Selanjutnya masih menemani teman perdua, tapi kali ini kembali menemani teman perdua di jalur pilih lagu ya, atau requestan lagu. Jadi buat teman perdua yang mau gabung, mau request lagu, langsung aja nih 0811 482842 sampai nanti jam 8 ya. Jadi buat teman

berdua mau gabung, mau request lagu, langsung saja di 0811 48 28 42. Jadi buat teman berdua yang lagi dengerin berdua di pagi ini, silakan ya teman berdua. Oke teman berdua, dan juga hasil grup L ya, antara Inggris dan Kroasia, Inggris menang ya teman berdua, 4-2. Waduh, Kroasia nih memang grup yang, atau negara juga yang kuat ya, karena tahun kemarin kan sempat mendapatkan juara juga ya, walaupun bukan juara pertama ya teman berdua, waktu Piala Dunia ya teman berdua. Tapi ya ternyata ya begitulah ya teman berdua. Oke, dan Inggris unggul ya 4-2 ya untuk Kroasia teman berdua. Jadi bagi kamu pendukung Inggris, wah pasti berbangga nih ya teman berdua, karena menang ya 4-2 teman berdua. Oke, dan terlepas dari itu ya teman berdua, buat teman berdua nih yang mau gabung, mau request lagu, langsung aja 0811 48 28 42.

Tahukah kamu, lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sud atau Sari Cah Niung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sud adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia kelanjutan dari lirik lagu Naik Kereta Api.

Lagu ini sendiri direkam pada tahun 1960, dinyanyikan oleh Ansabel Gembira Jakarta dan diiringi oleh Kutilang Orkestra.

Pernahkah kamu bertanya kenapa simbol @ digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol @ yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu @ yang berarti di. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata @ dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol @ dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi, setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik, bukan?

Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.

apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

Masih ingat dengan suara khas yang satu ini? Yap, ini adalah suara khas sandal bakiak. Kamu tahu nggak sih kalau sandal bakiak adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang unik? Bakiak yang juga dikenal dengan sebutan klompen di beberapa daerah terbuat dari kayu dan umumnya memiliki desain sederhana. Meskipun terkesan tradisional, bakiak pernah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Bakiak pertama kali dikenal di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Desainnya yang terbuat dari kayu dan tali sederhana membuatnya tahan lama dan cocok untuk aktivitas di luar ruangan. Meski terlihat sederhana, bakiak menyimpan filosofi gotong royong, kerjasama, dan ketekunan terutama dalam permainan tradisional yang menggunakan sandal ini. Sekarang, bakiak bukan hanya sekedar alas kaki, tapi juga simbol budaya Indonesia yang penuh makna. Nah, kapan terakhir kali kamu menggunakan bakiak?

Oke, teman Pro 2 masih di Pro 2 teman terbaik kamu di menit ke-35 dari pukul 7. Dan buat teman Pro 2 yang mau gabung, mau request lagu di hitlistnya Pro 2 ya di pagi hari ini, atau pilih lagu sampai nanti jam 8 ya teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 yang mau gabung, langsung saja nih digaskan ya di WN-nya Pro 2 di 0811482842. Sampai nanti jam 8 ya, seperti yang tadi sudah saya sampaikan teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 langsung aja digaskan tentunya.

Halo kita teman Pro 2, masih semangat pagi. Dua di selamat paginya Pro 2, kita harus semangat pagi. Dan masih di jalur hitlistnya Pro 2 ya, atau requestan Pro 2 di pagi hari ini. Buat kamu yang mau gabung langsung nih 0811 4828 42. Jadi sampai nanti jam 8 ya teman Pro 2 untuk requestan lagu teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 yang lagi dengerin Pro 2 di pagi hari ini dan mau gabung, langsung saja nih teman Pro 2 0811 4828 42. Nah sebelum lanjut ya teman Pro 2, ini kita bahas sedikit ya seputar tentang konten ya teman Pro 2. Jadi bijak beranda ya, jadi bukan durasi tapi kualitas konten ya teman Pro 2. Nah ini kita membahas sedikit ya seputar tentang konten. Jadi penelitian di laman Yale School of Medicine mengungkap fakta menarik tentang remaja. Jadi penggunaan media sosial yang tinggi ternyata tidak selalu berujung pada depresi. Kuncinya terletak pada bagaimana konten tersebut mempengaruhi fungsi eksekutif otak seseorang. Jadi hal ini disampaikan oleh para peneliti yang mengamati pola perilaku pengguna digital. Anak dengan ADHD menunjukkan perbedaan cara kerja otak saat terpapar konten cepat ya. Jadi TikTok atau YouTube Short disinyalir memberi pengaruh berbeda pada koneksivitas saraf mereka. Kualitas interaksi jauh lebih penting daripada sekedar menghitung jam penggunaan aplikasi. Anda sebaiknya mulai memilih akun yang memberikan dampak emosional positif. Dr. Christie mencatat bahwa teknologi digital kini sudah menjadi bagian hidup. Kita tidak bisa menghindar, namun kita bisa mengatur cara kita berinteraksi. Jadi mari jadikan untuk media sosial ya, yang pastinya jangan sampai kita terpengaruh, tetapi kita juga harus menjaga kesehatan mental adalah prioritas utama di tengah hiruk pikuk dunia maya ya teman Pro 2. Oke seperti itu ya teman Pro 2 untuk konten ya di media sosial ya saat ini ya. Bolehlah kita terpapar oleh konten-konten yang begitu cepat ya, tapi jangan sampai itu mengganggu konektivitas saraf. Apalagi di usia-usia remaja ya, seperti itu ya teman Pro 2.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827. Dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

Ada sesuatu yang beda dan seru di Piala Dunia 2026 tahun ini. Kalau biasanya nih, turnamen tuh cuma punya satu maskot, kali ini ada 3 maskot sekaligus, masing-masing dari negara tuan rumah. Dari Kanada, ada Maple Simus, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, muncul Zayu si Jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang gak pernah padam. Terus, dari Amerika Serikat, ada Clutch si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya gak cuma nunjukin identitas negaranya masing-masing, tapi juga ngajak penonton buat ngerasain keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka bikin turnamen lebih berwarna loh, lebih ceria, dan pastinya semangat kompetisinya terasa lebih hidup dibanding

Oke, teman Pro2 masih di Pro2 teman terbaik kamu. Dan pagi ini ya teman Pro2, kita akan membahas atau kita akan ngobrol ya, tapi karena ini saya yang ngobrol sendiri mungkin ya teman Pro2. Dan kita akan membahas tentang korupsi ya teman Pro2. Jadi topiknya tuh seputar tentang korupsi ya di pagi hari ini ya teman Pro2. Sampai nanti jam 9. Dan langsung kita akan bahas ya beberapa kasus korupsi ya teman Pro2. Ya pastinya tuh korupsi teman Pro2 sudah tahu ya. Korupsi itu bukan saja dalam hal yang besar ya, tapi hal kecil juga itu disebut korupsi juga ya. Mungkin korupsi waktu dan sebagainya ya. Tapi kalau secara garis besar, korupsi itu adalah penyelewengan atau penyalahgunaan wewenang ya, jabatan atau sarana publik oleh pihak-pihak tertentu untuk keuntungan pribadi atau kelompok ya teman Pro2. Jadi tindakan ini melanggar hukum, merugikan keuangan negara, merusak perekonomian bangsa, dan juga mencederai keadilan masyarakat ya teman Pro2. Jadi banyak sekali ya teman Pro2. Jadi korupsi itu seperti apa dan bagaimana? Ya pastinya tuh ada jenis-jenis tindak pidana korupsi ya. Jadi kerugian keuangan negara, terus suap menyuap, gratifikasi atau pemerasan ya. Jadi tindakan yang mengakibatkan berkurangnya kekayaan negara atau merusak perekonomian itu disebut dengan kerugian keuangan negara ya. Kalau suap menyuap, memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada pejabat atau pihak berwenang agar keputusan atau tindakan dapat menguntungkan pemberi. Sedangkan gratifikasi, pemberian dari arti luas ya, seperti hadiah uang, barang, rabat, komisi dan fasilitas lainnya yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Terus ada pemerasan ya, jadi ini tindakan memaksa orang lain untuk memberikan sesuatu, membayar atau melakukan pekerjaan bagi kepentingan pihak teman Pro2. Sedangkan kalau penggelapan dalam jabatan ya, ini penyalahgunaan kekuasaan atau posisi untuk menggelapkan uang, surat berharga, atau memalsukan dokumen ya teman Pro2. Terus perbuatan curang, jadi ini segala bentuk manipulasi atau kecurangan yang dilakukan oleh pelaksana proyek, rekanan, atau pengawas. Dan yang berikutnya lagi ada benturan kepentingan ya, jadi situasi di mana pejabat publik memiliki kepentingan pribadi dalam setiap pengambil keputusan atau pengadaan barang dan jasa di instansinya teman Pro2. Oke teman Pro2, ini yang pastinya berkaitan dengan korupsi ya, tindak pidana korupsi ya teman Pro2. Tapi itu kan dalam hal yang besar ya teman Pro2. Tapi kalau dalam hal-hal yang kecil ya pastinya tuh korupsi waktu. Ya seharusnya tuh datang jam berapa terus kita ini ya, itu kan sudah korupsi waktu juga. Oke teman Pro2 ya, itu hal-hal yang kecil ya teman Pro2. Dan tentunya menurut teman Pro2 juga, kalau dalam hal-hal yang kecil, korupsi itu seperti apa juga ya menurut teman Pro2. Kalau itu kan hal yang besar kita sudah pasti tahu ya. Tapi kalau hal-hal yang kecil yang teman Pro2 mau sharing juga bisa ya teman Pro2. Langsung saja di 08114828424 ya teman Pro2. Sampai nanti jam 9 ya kita ngobrol seputar tentang korupsi ya teman Pro2. Jadi korupsi seperti apa dan bagaimana, atau mungkin kasus-kasus ya, kasus-kasus korupsi yang terjadi ya. Dan kita akan membahas kasus korupsi yang terjadi di Wamena ya, secara khusus saja ya. Jadi kita tidak meluas ya. Jadi ini ada beberapa berita ya, yang tentunya nanti teman Pro2 juga kalau mau baca bisa ya di rri.co.id ya. Cari yang untuk daerah-daerah Wamena ya teman Pro2, itu bisa teman Pro2 nanti lihat di situ untuk apa namanya, kasus korupsi ya teman Pro2 yang ada di Wamena. Dan sebelum lanjut ya teman Pro2 untuk dengan musik ya, kembali dengan musik, kita bahas dulu ya sedikit ya teman Pro2, sedikit bahas sedikit ya. Jadi ini kasus untuk jalan lingkar ya, lingkar kantor bupati Wamena ya teman Pro2, Kabupaten Jayawijaya. Jadi ini kejari segera tetapkan tersangka dugaan korupsi jalan lingkar kantor bupati ya teman Pro2. Jadi kalau mungkin teman Pro2 yang sudah pernah ikut, pernah

0: dari kejaksaan ya, itu sidak ke kantor bupati untuk periksa jalan lingkar kantor bupati ya teman-teman. Itu pernah keluar juga di berita ya teman-teman. Nah, ini sudah sampai di tingkat pemeriksaan ya, dan Kejari segera tetapkan tersangka dugaan korupsi jalan lingkar kantor bupati. Jadi Kejaksaan Negeri Kejari Jaya segera menetapkan tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pembangunan jalan lingkar menuju kantor bupati Jaya setelah hasil audit kerugian negara dari BPK ya, atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP Rampung. Kepala Kejaksaan Negeri Jayawijaya, Sunandar Pramono, menyampaikan hal tersebut saat press liris capaian kinerja Kejari tahun anggaran 2026 yang berlangsung di kantor Kejaksaan Negeri kemarin ya teman-teman. Jadi Sunandar mengungkapkan hasil audit BPKP menunjukkan kerugian negara dalam proyek pembangunan jalan lingkar menuju kantor Bupati Jayawijaya mencapai sekitar 7,3 miliar. Jadi menurutnya proses penanganan perkara membutuhkan waktu karena penyidik harus menunggu hasil perhitungan kerugian negara dari auditor sebagai salah satu unsur penting dalam perhitungan perkara korupsi. Ia menjelaskan bahwa berdasarkan hasil penyidikan dan audit yang telah diterima, unsur kerugian negara atau perbuatan melawan hukum serta unsur kesalahan dalam perkara tersebut telah terpenuhi. Karena itu, Kejari Jaya kini tengah mempersiapkan ekspos perkara bersama Kejaksaan Tinggi Papua sebagai tahapan sebelum penetapan tersangka. Jadi dalam waktu dekat, kami akan melakukan ekspos bersama Kejati Papua. Setelah itu akan dilakukan penetapan tersangka dan dilanjutkan dengan upaya paksa sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Ini kata Sunandar ya. Jadi lebih lanjut, Sunandar berharap masyarakat dapat mendukung proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Ia juga meminta media massa turut berperan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pemberantasan tindak pidana korupsi. Dengan telah rampungnya audit kerugian negara, penanganan kasus dugaan korupsi proyek jalan lingkar menuju kantor Bupati Jayawijaya kini memasuki tahap akhir penyidikan sebelum penetapan tersangka oleh Kejaksaan Negeri Jayawijaya. Nah itu ya teman berdua. Jadi ini terkait dengan dugaan korupsi ya teman berdua untuk jalan lingkar kantor Bupati Jayawijaya teman berdua. Seperti itu ya, itu untuk kasusnya teman berdua yang ada di Kabupaten Jayawijaya. Tentunya nanti ada lagi ya, akan saya bagikan yang ada di seputar Provinsi Papua ya. Mungkin dalam penyelidikan ya, dan seperti apa dan bagaimana, tentunya saya akan sharingkan ya ke teman berdua di pagi hari ini tentunya teman berdua.
1: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
2: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain?
1: Enggak, udahlah kita pakai aja, bilang aja duitnya pas.
2: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
1: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
2: Saya ikut dong.
1: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
2: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
3: Jangan sepelein hal-hal kaya barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan, dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
2: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
3: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
2: Bodoh.
0: Tolol.
2: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
2: Manja.
3: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
4: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicintai.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lolololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh, teman terbaik kamu.
3: Oke, teman Pro 2 masih di Pro 2 teman terbaik kamu di menit ke-32 ya dari pukul 8. Oke, teman Pro 2, kita masih membahas ya seputar informasi-informasi seputar korupsi ya teman Pro 2 yang terjadi. Nah, kalau yang tadi dari korupsi jalan lingkar kantor bupati ya, kalau ini kasus tipikor dana desa Lanijaya, jaksa tuntut hingga 13 tahun penjara. Dan tentunya jaksa penuntut umum JPU menyampaikan tuntutan tertinggi hingga mencapai 13 tahun penjara kepada terdakwa dugaan kasus tindak pidana korupsi atau tipikor daerah desa ya Kabupaten Lanijaya, Provinsi Papua Pegunungan tahun anggaran 2022 sampai 2024. Sebanyak 8 terdakwa tengah menjalani persidangan atas kasus dugaan tipikor yang menyebabkan kerugian negara hingga 168 miliar. Persidangan saat ini memasuki tahap pledoi atau nota pembelaan dari kuasa hukum terdakwa pada sidang pengadilan tipikor di PN Jayapura, Papua. Kepala Kejaksaan Negeri Kejari Jayawijaya Sunandar mengatakan pihaknya telah melakukan penuntutan dalam sidang pekan lalu di PN Tipikor Jayapura, di mana dari 8 terdakwa tuntutan tertinggi hingga 13 tahun penjara, denda 500 juta rupiah dan tindak pidana dan pidana tambahan 107 miliar ya. Jadi Sunandar Pramono mengatakan tuntutan tinggi tersebut diajukan jaksa dengan harapan agar para pengambil kebijakan di pemerintahan khususnya pejabat terkait dana desa dan des di Papua Pegunungan tidak menyalahgunakan kewenangan dalam pencairan dana desa ke depannya. Jadi sementara itu Kasubsi Penyidikan dan Pengendalian Operasi Kejari Jayawijaya Nandar Arwijaya mengatakan kasus tipikor tersebut saat ini masih dalam proses persidangan dengan pledoi atau nota pembelaan dari terdakwa. Dan selanjutnya untuk putusan dianggarkan akan dibacakan pada tanggal 22 Juni 2026 terkait putusan seperti apa yang nanti mungkin bisa disampaikan setelah dibacakan oleh majelis hakim terkait perkara dana desa ini. Oke, teman berdua, itu juga yang pastinya mungkin kalau teman berdua yang update berita ini kan sudah terjadi lama juga ya, karena sudah ada laporan dan sebagainya terkait dengan dana desa waktu itu ya, pokoknya di tahun 2000 berapa itu ya teman Pro 2, pokoknya itu ada beritanya dan sudah sampai dengan proses seperti yang tadi sudah saya sampaikan ya teman Pro 2. Itu untuk kasus-kasus yang terjadi ya di Kabupaten Jayawijaya dan juga Lanijaya di Provinsi Papua Pegunungan tentunya ya teman Pro 2. Dan ini juga bisa menjadi informasi bagi kita semua yang pastinya ya kita harus selalu bisa menguasai diri ya teman Pro 2. Jangan sampai kita juga sampai melakukan kesalahan ya. Tapi yang pastinya itu semuanya itu berawal dari hal-hal yang kecil dulu ya. Nanti akan berawal ya. Tapi semoga saja jangan itu terjadi pada kita ya teman berdua. Oke, teman berdua, yang pastinya seperti itu ya untuk informasinya.

0: Cerdas.
1: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
2: Berikut tugas Anda.
1: Buat lebih ringkaslah.
2: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
1: Oh, singkat, padat, pulang.
3: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
1: Loh, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
3: Oh, alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
1: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
3: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
1: Masa sih? Kamu sidik aja deh, karena aku udah siap kan?
3: Ya ampun, sini aku lihat tuh, kan? Ih, data-datanya nggak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
1: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak nggak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil, bikin rumah.

0: Ini Vika, si pecinta pedas. Lagi, lagi, dan lagi. Dan inilah reaksi organ di dalam tubuhnya.
1: Hai, Lambu. Siap-siap kamu ya. Seblak level mampus mau lewat.
2: Edah, kerongkongan. Luka dindingku saja belum sembuh. Ini ditambah seblak lagi. Asam lambungku bisa naik ini.
1: Yang benar aja, Po.
3: Sabar kerongkongan, lambung, usus, cabe juga ada manfaatnya buat kalian.
1: Tapi nggak setiap hari juga. Aku yang merdu ini bisa radang.
4: Iya, mana musim pandemik lagi.
1: Bisa-bisa virus masuk ke aku nih.
0: Nah, sudah tahu kan bagaimana curhatan para organ dalam kalau kamu makan seenaknya. Yuk, sayangi tubuhmu, jaga pola makan teratur, makan makanan yang sehat, konsumsi vitamin, dan cukup minum air putih.

Piala Dunia adalah ajang sepak bola paling bergengsi, di mana negara-negara terbaik saling bertarung. Turnamen ini cuma digelar tiap 4 tahun loh, jadi selalu dinanti oleh para penggemar bola. Tahun 2026 ini, Piala Dunia bakal berlangsung dari 11 Juni sampai 19 Juli di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Serunya nih, ini tuh pertama kalinya diikuti 48 tim, jadi pertandingannya pasti lebih ketat dan menegangkan. Selain pertandingan seru, Piala Dunia 2026 juga jadi momen untuk mempererat persatuan dan sportivitas antar negara. Yuk dukung tim favorit kita dengan semangat fair play dan kebersamaan.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak, udahlah kita pakai aja, bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya.

Oke, teman berdua, sampai di sini ya kebersamaan kita membahas seputar tentang korupsi ya teman berdua. Dan masih terus menemani teman berdua sampai nanti jam 10 di part yang pertama. Buat teman berdua yang mau gabung, mau request lagu menemani suasana siang kamu, silakan ya teman berdua. Yang lagi stay lewat AirPlay ataupun lewat FM 96,3 dan mau gabung silakan nih 08 1148 2842. Oh.